0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih dengan Deli Tambunan di Spada on Saturday. Teman Pro 2 udah masuk jam 7 pagi nih ya. Gimana teman Pro 2? Udah adakah yang sedang dalam perjalanan? Untuk yang sedang di jalan hati-hati terus ya. Tetap taati peraturan lalu lintas. Jangan terobos lampu merah teman Pro 2 ya. Perhatikan juga kanan dan kiri jalan. Apalagi untuk yang sedang apa namanya perjalanan di sekitaran SSA, jam-jam segini tuh banyak yang olahraga, banyak yang nyebrang ya ke kebun raya. Pokoknya hati-hati untuk yang memakai kendaraan ya. Perhatikan juga tuh para pengguna jalan dan utamakan mereka teman Pro 2. Kalau misalnya mau nyebrang begitu ya asalkan di tempat yang benar nyebrangnya. Untuk yang sedang berolahraga juga semangat olahraganya. Untuk yang sedang cari-cari sarapan, semangat cari sarapannya. Semoga mendapatkan sarapan yang enak ya. Tapi kalau misalnya menu sarapan di Bogor tuh banyak sih pilihannya, dari mulai bubur ayam, nasi uduk, apalagi lontong sayur. Lontong sayur aja variannya banyak tuh. Ada lontong sayur Padang, ya kan? Lontong sayur Medan. Pokoknya kalau yang biasa sarapan, jangan lupa sarapan dulu teman Pro 2, biar kamu punya energi untuk menjalankan aktivitas kamu. Sambil saya temenin ya aktivitas paginya teman Pro 2, karena masih banyak informasi yang mau saya bagi juga. Terus di jam 7 ini, sebentar lagi saya mau puterin lagunya Perunggu dengan Pikiran yang Matang.

Selain pikiran matang dari Perunggu, saya juga punya lagunya Salma Salsabil nih yang menjadi theme song untuk para pekerja dengan Hacu Teman Pro 2 bakal saya putarkan sebentar lagi.

Tapi sebelumnya saya mau kasih dulu deh lagu yang enak nih yang pernah dirilis di tahun 2018 lalu dari Uni Hop Club dengan Crazy. So enjoy teman-teman berdua, tetap di Spada dengan saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, kamu suka gak sih ngeliatin fenomena-fenomena langit begitu, Teman Pro 2? Nah, jadi nih, fenomena hujan meteor Perseid akan kembali menghiasi langit bumi pada bulan Agustus depan ya. Jadi peneliti astronomi sekaligus anggota himpunan astronomi amatir Jakarta. Belepotan amat saya ngomongnya ya. Himpunan astronomi amatir Jakarta, Marufin Sudubio bilang nih, kalau misalnya Perseid ya merupakan hujan meteor periodik yang terjadi setiap tahun ketika bumi melintasi jejak debu yang ditinggalkan komet Swift-Tuttle. Dan tahun ini puncak hujan meteor diperkirakan terjadi pada 12 Agustus 2026 dengan intensitas yang bisa mencapai sekitar 100 meteor per jam pada kondisi maksimumnya. Dan masyarakat di seluruh Indonesia ini mempunyai peluang ya untuk bisa menyaksikan fenomena ini mulai tengah malam hingga menjelang subuh, Teman Pro 2. Jadi pengamatan ini gak memerlukan teleskop ataupun binokular karena mata ya kita secara langsung justru lebih efektif nih untuk melihat meteor ya. Supaya hasil pengamatan lebih optimal, masyarakat disarankan memilih lokasi yang minim polusi cahaya dan memastikan kondisi langit cerah pada saat puncak hujan meteor berlangsung. Saya jujur ya, termasuk orang yang suka nungguin tuh kalau misalnya ada fenomena-fenomena apa hujan meteor seperti ini. Cuman karena kita di Bogor ya, kadang-kadang tuh langitnya kan tebel ya, karena kan kita kota hujan nih. Atau sekalipun gak hujan, sekalinya pun ada gitu ya, pas lagi kondisi hujan, jadi jarang banget saya bisa menyaksikan. Nah, kita sama-sama berdoa deh, mudah-mudahan di tanggal 12 Agustus nanti cuacanya cerah, langitnya bagus, sehingga kita bisa melihat nih puncak hujan meteor Perseid yang hadir setiap satu tahun sekali, Teman Pro 2.

Teman Prodo, untuk kamu yang sibuk dari mulai Senin sampai dengan Jumat kemarin ya, yang hari ini nih Sabtu itu menjadi waktu istirahat kamu. Gak ada salahnya nih untuk kamu melakukan sesuatu yang bisa bikin kamu sehat secara mental. Wah, salah satu cara yang bisa kamu lakuin adalah dengan mindfulness, yaitu praktik memusatkan perhatian sepenuhnya pada momen saat ini tanpa menghakimi pikiran, emosi, atau sensasi yang muncul. Jadi di tengah padatnya aktivitas sehari-hari kamu, teman Pro 2, yang meluangkan waktu untuk diri sendiri kadang-kadang kan sulit ya, tapi justru itu menjadi satu hal yang penting loh. Dan praktek ini gak selalu identik dengan meditasi dalam waktu yang lama. Cukup dengan kamu duduk tenang, ngatur nafas kamu, menyadari apa yang sedang dirasakan selama beberapa menit, kamu udah bisa tuh mulai melatih mindfulness kamu. Ada sebuah penelitian soalnya nih yang dipublikasikan oleh British Journal of Health Psychology yang bilang kalau misalnya latihan mindfulness selama 10 menit setiap hari itu bisa membantu meningkatkan kesehatan mental sekaligus mendorong kebiasaan hidup yang sehat, teman Pro 2. Yuk, coba deh lakukan, duduk tenang selama 10 menit ya, pejamkan mata, fokuskan pikiran terhadap diri kamu, teman Pro 2. Sah, udah kayak ini saya, udah kayak orang yang suka hipnotis ya, enggak, serius tapi luangkan waktu sebentar, duduk tenang, atur nafas kamu, ya kan, pikirkan hal-hal yang baik, teman Pro 2. Nah dengan begitu nih, mental kamu akan lebih sehat. Kalau gak percaya, cobain aja sendiri.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar mental tetap sehat? Cukup istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Cerita sama orang terpercaya biar pikiran gak numpuk. Lakukan hal yang bikin bahagia sekecil apapun itu. Kurangi main medsos berlebihan. Dan kasih waktu buat diri sendiri.

Nomor 2, momen hari peringatan, momen peringatan Hari Kebaya Nasional, ya. Ini kan membuat banyak sekali nih masyarakat Indonesia, para perempuan-perempuan yang menggunakan kebaya beberapa hari lalu ya. Karena memang hari peringatan Kebaya Nasional ini tidak cuma menjadi ajang mengenakan kebaya. Kegiatan ini juga nih menghadirkan ruang-ruang kolaborasi lintas komunitas ya, yang mengangkat budaya kesehatan sampai inklusivitas bagi anak-anak, Tomro 2. Kalau misalnya event yang di yang diselenggarakan di The Hall Senayan City ya, ini sampai ada 2000 perempuan yang menggunakan kebaya, Tomro 2 ya. Karena mereka punya tema Indonesia Berkebaya, Anak Hebat, Indonesia Kuat, karena berbarengan dengan Hari Anak Nasional juga tuh, Tomro 2. Acaranya itu diusung oleh Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI bersama Perempuan Indonesia Maju atau PIM serta organisasi-organisasi anggota KOWANI. Masyarakatnya kelihatan antusias banget ya, terlihat dari jumlah peserta yang melampaui target. Ada sebanyak 1.800 orang yang mendaftar, tapi akhirnya nih peserta yang hadir mencapai lebih dari 2.000 orang dari berbagai komunitas, komunitas perempuan terutama ya, komunitas budaya, organisasi masyarakat, sampai dengan keluarga. Keren banget nih. Gimana dengan kamu? Kamu apakah waktu kemarin menggunakan kebaya juga, teman Pro 2? Saya sih lihat di Bogor lumayan banyak yang pakai kebaya tuh pada saat Hari Kebaya Nasional. Mudah-mudahan semangat ini bisa terus dijaga setiap tahunnya ya.

Rusty Rusty dengan Jalan RM Marta Dinata teman Pro 2 ya. Band Bogor yang satu ini resmi meluncurkan mini album mereka yang bertajuk Platypus teman Pro 2, di mana Dasurasi akhirnya memperkenalkan langkah baru dalam perjalanan musiknya melalui mini album perdana bertajuk Platypus. Jadi untuk kamu nih yang baru kenal dengan Rusty Rusty, mereka itu memadukan nuansa pop, retro, rock and roll serta rockabilly era tahun 50-an. Dan mini album Platypus menjadi titik awal perjalanan panjang Rusty Rusty untuk terus berkembang di industri musik. Jadi mudah-mudahan nih mereka bisa terus sukses sama Pro 2 ya. Kita mesti bangga nih sebagai warga Bogor punya band seperti Rusty Rusty ya. Ya wes kalau begitu teman Pro 2, lagu ini nganterin kita ke jam 8 dan masih panjang kebersamaan kita sampai dengan jam 10 nanti. Dimana sebentar lagi saya bakal puterin lagunya Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love teman Pro 2.

Selain lagu So Easy to Fall in Love from Olivia Dean, saya juga punya lagunya Fiersa Bersari yang menjadi original soundtrack dari film Imperfect Karir Cinta dan Timbangan dengan Peluku Untuk Pelikmu, teman Pro 2.

Tapi lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu lagu dari It Gitaf dengan Tenang Saja. Ini hanya fase. Tetap di sini nomor 2, jangan kemana-mana.

0: bro. Lewat JPO aja yuk. Biar kamu terjauh nih.
1: Tuh dekat.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Teman Pro 2, kamu pernah mendengar istilah detox media sosial nggak sih? Di tengah meningkatnya aktivitas kita nih di ruang digital, media sosial kan menjadi sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari ya. Nah, dibalik kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi, penggunaan media sosial secara terus-menerus bisa mempengaruhi kondisi psikologis kita. Maka dari itu, para peneliti nih mulai mengkaji manfaat mengurangi paparan media sosial dalam jangka waktu tertentu. Karena ada sebuah temuan mengenai hal ini yang dipublikasikan oleh jurnal Cyber Psychology Behavior and Social Networking melalui penelitian berjudul Taking a One Week Break, Week Break gitu ya. Aduh, ya yeah, taking a one week break from social media improves well-being, depression, and anxiety. A randomized control trial, panjang banget ya nama jurnalnya ya. Di mana penelitian ini dipimpin oleh Jeff Lambert dari University of Bath di Inggris. Dia menyoroti nih dampak penghentian sementara penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental. Jadi dalam penelitiannya itu, Tom Pro 2 ya, orang-orang yang menjalani jeda penggunaan media sosial ini memperlihatkan perubahan yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang tidak mempunyai jeda sama sekali. Dan berdasarkan hasil pengukuran, orang-orang yang menjalankan jeda media sosial itu mengalami peningkatan kesejahteraan psikologis sekaligus menunjukkan penurunan tingkat depresi dan juga kecemasan. Tuh, jadi untuk kamu nih yang kira-kira udah mulai agak-agak gimana gitu sama sosial media, gak apa-apa kok untuk berhenti sejenak, tidak memainkan sosial media kamu. Siapa tahu dengan begitu kondisi psikis kamu jadi lebih baik, teman Pro 2.

Teman Pro 2 di tengah rutinitas yang semakin sibuk. Saya kurang minum kayaknya nih, jadi belepotan ngomongnya, maaf ya. Ulangi ya. Di tengah rutinitas yang semakin sibuk, muncul sebuah gaya hidup yang mulai banyak diterapkan oleh masyarakat, khususnya generasi muda dan juga pekerja urban, yaitu slow weekend. Teman Pro 2. Jadi berbeda dengan anggapan kalau misalnya akhir pekan harus diisi dengan berbagai aktivitas, tren ini tuh justru mengajak seseorang menikmati hari libur tanpa jadwal yang padat. Jadi gak ada nih target ngunjungin banyak tempat misalnya, gak ada agenda yang penuh dari pagi hingga malam, melainkan ini memberikan ruang untuk beristirahat dan menjalani hari dengan lebih santai. Nah, fenomena slow weekend hadir sebagai respon terhadap gaya hidup yang serba cepat nih. Jadi selama 5 hari bekerja atau beraktivitas, banyak orang yang merasa waktunya dipenuhi oleh rapat, tugas, hingga notifikasi yang datang tanpa henti. Nah, akhir pekan kemudian menjadi kesempatan untuk benar-benar berhenti sejenak. Bukan berarti bermalas-malasan ya, tetapi ngasih tubuh kita dan juga pikiran kita waktu untuk pulih supaya kembali siap menghadapi minggu berikutnya. Nah, kalau kamu sendiri menganut aliran slow weekend atau justru tetap sibuk-sibuk nih, teman Pro 2?

Teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau misalnya di balik kita memelihara hewan peliharaan ya, yang selama ini kita anggap cuma sebagai hobi, itu ada beberapa hal positif yang bisa kita dapatkan. Salah satunya nih, manfaat kesehatan yang cukup besar, terutama untuk kesehatan jantung dan juga pembuluh darah ya. Jadi katanya, berinteraksi dengan hewan peliharaan bisa membantu menurunkan tingkat stres, membuat suasana hati menjadi lebih baik, sekaligus meningkatkan aktivitas fisik, khususnya untuk pemilik anjing yang rutin mengajak hewan peliharaannya jalan-jalan. Nah, kondisi ini tuh turut berkontribusi terhadap kesehatan tubuh secara menyeluruh, teman Pro 2. Sejumlah penelitian juga menunjukkan kalau misalnya pemilik hewan peliharaan ini memiliki resiko lebih rendah mengalami kematian akibat berbagai penyebab, terutama yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular. Selain itu nih, tekanan darah pada pemilik hewan peliharaan cenderung lebih terkontrol dibandingkan mereka yang tidak punya hewan peliharaan. Tuh, gimana? Kamu tertarik gak untuk memelihara sesuatu, teman Pro 2? Ternyata menyehatkan ya.

Teman Brodo udah masuk jam 9 nih sebentar lagi ya. Di satu jam terakhir saya nemenin kamu nanti. Teman Brodo masih ada beberapa informasi yang mau saya bagi. Tapi saya mau update dulu nih kondisi cuaca di Jalan Pangarangon nomor 34 Bogor. Cerah banget teman Pro 2 ya, mataharinya bersinar terang. Mudah-mudahan nih untuk kamu yang selama ini mungkin jarang-jarang kena matahari. Nah mumpung lagi liburan, jemur-jemur badan kamu dikit deh teman Pro 2 biar tambah sehat ya, sebelum nanti terlampau siang. Ya sudah kalau begitu, sebentar lagi nih di jam 9 ini saya mau puterin lagunya Tulus dengan Teh Hijau untuk kamu teman Pro 2.

Lagu ini tuh langsung hype banget ya, dan seperti menjadi theme song untuk orang-orang yang masih single dalam Pro 2. Nanti bakal kamu dengerin lagunya. Selain itu saya juga punya lagunya Tiara Andini dengan Adu Bola Mata.

Tapi tenang, tenang, tenang, tenang, tenang. Lagu ini bakal kamu dengarkan kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu nih kolaborasi antara Tame Impala and Jennie from Blackpink yang nyanyiin lagu Dracula. So enjoy, tetap di sini di Spada bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Ruanganmu yang mana yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya.
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Hah? Ternyata?
1: Ternyata teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikan.

Ada berita yang lagi viral nih teman Pro2. Jadi demi tergerak membantu korban banjir di Guangxi, ada dua remaja asal Shanghai yang nekat membohongi orang tua mereka dengan berkedok pergi berlibur ya. Walaupun terpaksa berbohong karena khawatir dilarang, aksi empati dan kepedulian sosial kedua pemuda ini justru berbuah simpatik dari publik hingga apresiasi khusus dari pemerintah setempat. Keren ya. Jadi dua pemuda ini bernama Wu Yulun yang usianya baru 18 tahun ya. Di mana sebetulnya dia baru saja menyelesaikan Gaokao, yaitu ujian masuk perguruan tinggi nasional di Cina. Nah setelah ujian dia sempat berencana untuk menikmati liburan kelulusan, tapi rencana itu berubah setelah dia melihat ajakan dari sebuah kelompok relawan di wilayah Guangxi, Cina Barat Daya yang membutuhkan bantuan untuk menangani dampak banjir. Jadi memang karena hujan deras yang dipicu topan selama berhari-hari ya, di daerah Guangxi itu sedang mengalami banjir. Yang sedihnya lagi tuh sampai ada korban jiwa sekitar 39 orang teman Pro2. Sedih banget ya. Dan akhirnya si Wu ini tuh menghubungi nih kelompok relawan ini dan dia langsung berangkat deh. Terus dia juga mengajak temannya dan mendonasikan uang pribadinya dia teman Pro2. Kepikiran ya, dia ngorbanin liburannya dia demi membantu orang-orang yang kena bencana. Mudah-mudahan sih kisah ini bisa menginspirasi kita nih teman Pro2 untuk mau melakukan sesuatu yang berdampak langsung sama masyarakat.

Teman Pro 2, makin kesini itu makin banyak juga nih berita-berita yang perlu kita konfirmasi ya. Salah satunya nih ada video yang bernarasi yang menyebutkan pembelian BBM harus menggunakan STNK. Ini meramai di media sosial ya. Gak cuma itu ya, video ini juga bilang kendaraan bermotor tidak boleh mengisi BBM setiap hari atau melakukan pengisian berulang. Bahkan disebutkan pula nih kalau misalnya sepeda motor bebek hanya boleh mengisi BBM sekali dalam 4 hari. Sementara untuk motor yang berkapasitas besar hanya boleh sekali dalam 7 hari katanya. Lantas benarkah informasi ini, Teman Pro 2? Area Manager Communication Relation NCSR Jantimbalinus Pertamina Patraniaga Ahad Rehadi bilang narasi ini tuh hoax. Tidak ada kaitannya katanya dengan kebijakan yang berlaku secara nasional. Aduh. Itu sebenarnya katanya video lama dan itu pernah diterapkan hanya di daerah NTT, Teman Pro 2. Dan itu yang menerapkan adalah peraturan gubernurnya, Teman Pro 2. Karena waktu itu kondisi di Pulau Sabu Raijua memang berbeda karena BBM-nya itu dikirim dari Depot Kupang menggunakan kapal. Terus waktu itu lagi kurang bagus lah ceritanya nih kondisi cuacanya sehingga memang sangat-sangat terbatas. Tapi untuk yang nasional tidak pernah berlaku ya, bahwa kalau katanya motor hanya boleh ngisi sekali dalam seminggu itu no, tidak ada berita seperti itu ya, Teman Pro 2. Dan tugas kita lah di sini untuk meluruskan, oke? Okay?

Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.

Teman Pro 2, untuk kamu yang pengen menghabiskan weekend dengan sesuatu yang seru ya, liburan lah seperti itu ya. Biasanya ini muncul nih satu pertanyaan yang sering menjadi perdebatan. Lebih baik menghabiskan weekend dengan staycation atau road trip sih? Sebenarnya dua-duanya sama-sama menawarkan pengalaman yang menyenangkan ya, tapi punya kelebihan yang berbeda tergantung kebutuhan dan gaya liburan masing-masing. Kalau staycation ini menjadi pilihan favorit bagi mereka yang pengen istirahat tanpa harus berpergian jauh, nginep di hotel, di villa atau penginapan yang nyaman di dalam kota atau kawasan terdekat. Ini bisa memberikan suasana baru tanpa repot menghadapi perjalanan panjang. Selain hemat tenaga ya, staycation juga cocok untuk kamu yang pengen benar-benar rileks nih, menikmati fasilitas seperti kolam renang, spa atau sekedar santai ya, menikmati waktu tanpa gangguan, itu cocok banget. Di sisi lain, road trip menawarkan pengalaman yang lebih penuh petualangan, Teman Pro 2. Jadi perjalanan menggunakan mobil atau motor menuju destinasi wisata itu kayak ngasih kesempatan kita loh untuk menikmati pemandangan sepanjang jalan. Belum lagi mencoba kuliner khas daerah ya, sampai menemukan tempat-tempat menarik yang belum pernah kamu kunjungin sebelumnya. Nah, untuk banyak orang, justru perjalanan menuju tujuan menjadi bagian paling menyenangkan dari road trip. Nah, kalau kamu sendiri nih, tim yang mana nih? Staycation atau road trip? Apapun tim kamu, ajakin saya yang jelas Teman Pro 2 ya. Jangan tinggalin dong.

Welcome to dengan I Just Got Mad ini nganterin kita menuju jam 10 tempat pro 2 ya, dimana kita harus sudahi dulu sepadanya. Tapi abis ini bakal ada aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP tempat pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran kira-kira ada obrolan apa hari ini, jangan kemana-mana deh. Saya tutup dulu sepadanya dengan lagu dari Noah dengan Menunggumu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Waktu ini santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2 Deli Tambunan is back. Wah, kali ini udah masuk di santai siang. Kalau Sabtu kita punya aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, teman Pro 2. Kali ini kita kedatangan anak-anak muda nih, titipan dari rekan kita, salah satu dosen baik hati dari IPB, Pak Idung, katanya punya anak-anak yang bisa diajakin ngobrol di aksi kita Sapa Bumi. Dan kali ini kita sudah kedatangan Adelia dan juga Lutful. Betul ya?
2: Betul banget. Betul banget.
1: Mana suara penonton bayaran saya? Tolonglah. Gak perlu nunggu diperintah terus. Setiap edisi nunggu diminta terus baru tepuk tangan ya. Tolonglah ya. Ya, oke. Okay. Ada Adel dan juga Lutful ya.
2: Benar
1: ya. Dari Hima Greto IPB. Ya. Gimana kabarnya, baik?
2: Alhamdulillah sejauh ini baik.
1: Baik, baik ya.
3: Baik. Alhamdulillah baik, cuman deg-degan dikit.
2: Ya, benar banget.
1: Ini kenapa deg-degannya?
2: First time ya ini, Bang ya.
1: Yeah. First time ya, hadir di radio ya.
3: Iya, ditayangin baru lah.
1: Ditayangin di YouTube juga lagi ya.
2: Iya, wow. Ya, ya, ini ya. Termasuk experience yang the best gitu yang kita cobain tahun ini.
1: Oke. Okay. Kalian tuh semester berapa sih kuliahnya?
2: Dari aku dulu. Oke, okay, kalau aku sendiri dari semester 5, Bang.
1: Semester 5. Ya, kalau lu tuh?
3: Kalau aku semester 7 kebetulan, tahun terakhir.
1: Tahun terakhir ya. Di sini ya. Iya, iya, iya. Kalian tuh dari Hima Greto IPB.
2: Benar.
1: Boleh dijelasin dulu enggak sih sebagai prolo Hima Greto itu apa?
2: Oke, okay, Hima Greto. Hima Greto itu himpunan sih, himpunan mahasiswa agrometeorologi. Jadi kita kan memang di jurusan geofisika dan meteorologi, prodi meteorologi terapan ya, kita punya himpunan lah, himpunan mahasiswa. Nah itu dinamainnya Hima Greto. Nah sebelah saya ini kebetulan wakahimnya nih, Bang.
1: Oh gitu.
2: Iya, wakahimnya.
3: Nah, alhamdulillah dipilih oleh teman-teman KMG FM lah untuk menjadi wakil ketua Hima Greto. Jadi Hima Greto mungkin gampangnya apa sih beda Hima sama BEM? Mungkin kalau BEM ya fokusnya lebih ke pergerakan. Cuman kalau himpunan termasuk Hima Greto sendiri fokusnya ke ranah profesi di FM itu sendiri gitu.
1: Oke,
3: okay.
1: Makanya kalian terlibat dalam proyek-proyek yang dijalankan gitu ya.
2: Benar banget.
1: Termasuk si proyek automatic weather system ini nih.
2: Iya. Yeah.
1: Kerjasama dengan?
3: Nah, kita kerjasama dengan Sinau Bumi.
1: Sinau Bumi.
3: Yayasannya dari Pak Idung ya. Jadi AWS ini disidain sama Yayasan Sinau Bumi. Lalu Hima Greto tuh alhamdulillah diamanahin oleh Yayasan Sinau Bumi untuk kita sosialisasiin, terus kita kembangkan di berbagai lomba-lomba ataupun proyek-proyek gitu.
1: Oke, okay. Sebelum kita menuju ke automatic weather system ini, pengen tahu dong kenapa kalian ngambil jurusannya apa berarti? Sampai ke apa tadi namanya susah tuh
3: ya, jurusannya betul. Mungkin gamang GFM, geofisika dan meteorologi.
1: Geofisika dan meteorologi ya?
3: Ya.
1: Kenapa tertarik ngambil jurusan itu sih?
2: Kalau dari aku, GFM ini menarik ya, menarik banget. Apalagi terkait iklim dan cuaca.
1: Oke.
2: Okay. Biasanya kan kalau orang kan cuma tahu ini cuacanya hujan, panas. Hmm. Tapi kalau anak GFM tuh tahu penyebab hujannya itu apa, terus itu juga siklus hujannya itu seperti apa. Kita lebih tahu lagi. Bisa dikatakan kita dokter terkait bumi ya, dokter bumi gitu. Jadi, cuaca dan iklim gitu.
1: Kalian tuh diulik yang kayak gitunya ya.
2: Iya benar.
1: Ini kalau anginnya kayak gini bakal hujan kayak gini
2: iya,
1: nih.
2: Iya.
1: Gitu. Itu yang bikin kamu tertarik ya.
2: Iya, benar.
1: Itu kalau dari Adel.
2: Iya benar.
1: Kalau Lutful apa yang bikin tertarik?
3: Kalau aku sendiri mungkin ngelihat tren sekarang perubahan iklim tuh mempengaruhi tuh banyak banget. Jadi setiap sektor ataupun aspek kayak pertanian, lingkungan, kelautan dan segala macamnya itu ternyata berkaitan erat banget sama perubahan iklim. Jadi dari aku tuh ngelihat perubahan iklim ini bakal gede banget di kemudian hari gitu. Jadinya aku mungkin tertarik banget sama GFM ini.
1: Dalam arti kalian tuh ingin terlibat ya?
3: Ya,
1: untuk meminimalisir si perubahan iklim ya. Kalau kalian tahu ilmunya kan tahu langkah-langkah yang bisa dilakukan, begitu ya. Nah kita penasaran nih, banyak sekali nih kabar-kabar tentang perubahan iklim yang kalau misalnya kita pikirkan tuh bikin kita ngeri sendiri kan. Walaupun dampaknya sudah kelihatan.
2: Benar.
1: Daerah-daerah yang tadinya nggak pernah banjir jadi banjir. Hujan yang harusnya turun di bulan apa tuh udah boleh bergeser gitu kan. Itu kan karena perubahan iklim.
3: Iya.
1: Tapi di luar sana masih banyak nih menyuarakan bahwa hal itu tuh katanya propaganda. Gimana cara kalian mematahkan hal itu? Coba pengen tahu nih sebagai mahasiswa GFM.
2: Wah, oh, berat banget nih bahasanya. Propaganda. Enggak, ya propaganda.
1: Yang berat itu cuma badan saya di sini.
2: Propaganda.
1: Penontonnya bagus tuh, ketawa. Oke, coba. Apa yang bisa kalian utarakan untuk mematahkan orang-orang yang skeptis bahwa ini katanya propaganda ini mah sebenarnya gak ada tuh perubahan iklim gitu.
2: Oke, sebenarnya kalau dikatakan perubahan iklim gak ada, padahal dari kita semua juga ngerasain ya dampak-dampaknya gimana. Simpelnya tuh gini, kalau misalnya perubahan iklim gak ada, kenapa cuaca itu setiap tahunnya berubah gitu. Pertama, apalagi kan buat hujan nih, mungkin ada yang bilang, ah itu teknologi aja nih, hujan bisa dibuat segala macam. Tapi bisa dilihat juga, pembuatan hujan itu gak segampang itu. Banyak banget aspeknya yang perlu kita perhatiin gitu kan. Jadi kalau bisa, kalau dibilang perubahan iklim tuh propaganda, mungkin bisa dipikirin lagi atau gak masuk jurusan kita gitu ya, biar belajar bareng-bareng. Ternyata perubahan iklim tuh bukan hanya sekedar untuk menakut-nakuti aja, tapi memang adanya. Dan perubahan iklim ini bukan dari atmosfernya, maksudnya bukan dari bumi ataupun emang ada polanya aja, tapi yang kita sebagai manusia itu tuh ada dampaknya gitu.
1: Yang kita lakukan itu berdampak.
2: Benar banget, ya. Iya. Itu juga kayak buang sampah sembarangan. Contohnya ini simpel banget sebenarnya, buang sampah sembarangan ya. Sebenarnya kalau dilihat ya udah buang sampahnya ke tanah aja, tapi dari tanah itu kan mempengaruhi air.
1: Betul.
2: Terus juga siklus air. Siklus air juga nanti kan balik lagi ke sungai, ke danau, ke laut.
1: Itu naik lagi ke awan naik, gitu.
2: Nah, itu kan termasuk ya bisa dikatakan perubahan iklim gitu kan.
1: Nah.
2: Jadi kayak kalau dibilang itu hanya propaganda atau untuk menakut-nakuti saja, coba kita ulik bersama lagi aja gitu.
1: Banyak baca makanya gitu ya. Kalau lu tuh lah nih kira-kira yang mau disampaikan terkait hal itu.
3: Dari aku sendiri sebenarnya mungkin kita nggak boleh nutup mata lagi sih. Jadi
1: aduh, saya lagi nutup.
3: Oh iya. Mungkin
1: pesan
3: buat
1: teman ya, kelepasan juga garing.
2: Oh, iya.
3: Buat teman-teman yang masih ngira propaganda itu, coba dibaca lagi beritanya, udah banyak banget tentang perubahan iklim. Tadi juga dengar juga tadi yang puncak es Gunung Jayawijaya itu juga mau bakal hilang 2 tahun lagi kan. Itu bukti nyata juga perubahan iklim. Terus yang katanya beberapa tahun lagi Jakarta akan mungkin tenggelam, itu juga bukan semata-mata menakut-nakuti. Benar kata Adele. Tapi
1: udah naik loh kemarin.
3: Iya.
1: Si air lautnya ya.
3: Makanya dari itu tuh bukan hanya sebatas propaganda, tapi itu yang harus kita aware sekarang gitu.
1: Oke. Nah, kalau misalnya berkaitan sama automatic weather system yang sedang kalian jalankan sama Sinau Bumi, kalau itu apa?
2: Kalau AWS ya, kalau kita nyebutnya AWS gitu kan, atau simpelnya
1: AUS.
2: AUS itu beda lagi, itu beda lagi. Jokesnya masuk. Jokesnya masuk.
1: AWS. Ada lagi lebih simpelnya. Ya.
2: Aus. Aduh, kalau gitu nanti Pak Idung komplain nih kita nih.
1: Mohon maaf Pak Idung, bercanda. Pak Idung tahu kalau saya tukang bercanda. Oke, lanjut.
2: Oke, jadi AWS ini kayak alat sistem pemantauan cuaca ya.
1: Oke.
2: AWS ini tuh termasuk salah satu inovasi dari dosen kita Pak Idung tadi. Dan AWS ini merupakan alat di mana dia tuh menghasilkan data cuaca secara real time, kayak suhu udara, kelembapan, curah hujan gitu. Bahkan AWS ini kan nanti tersambung ya informasinya di website Sinau Bumi. Kalau kita lihat di website Sinau Bumi, itu bisa ada perakiraan cuacanya selama 10 hari ke depan.
1: Oh, jadi kita bisa tahu tuh ya, Bogor bakal hujan gak nih?
2: Iya.
1: Atau daerah mana bakal hujan gak?
2: Benar gitu banget. Nah, jadi AWS ini lumayan banyak banget lah manfaatnya gitu kan. Alat ini juga udah terpasang juga di beberapa titik di Indonesia. Dan itu pastinya membantu bagi yang mungkin wilayahnya terpasang AWS, kalau mau melakukan kegiatan, aktivitas, itu kan bisa dilihat dulu nih perakiraan cuacanya.
1: Benar, mau hajatan gitu misalnya.
2: Iya, benar banget. Atau nggak mau pergi malmingan gitu. Nah, mungkin dilihat dulu nih. Apalagi kan malam ini malam minggu ya. Mungkin yang mau malam minggu dilihat dulu nih perakiraan cuacanya. Bahkan misalnya, soalnya bisa juga dilihat per jamnya gitu.
1: Oh, iya, karena real time ya.
2: Real time, benar.
1: Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih waktu alat ini dibikin tuh tujuannya buat apa awalnya? memantau cuaca itu kepentingan besarnya buat apa?
2: Sebenarnya itu balik lagi ya ke diri kita masing-masing. Kalau bagi saya pribadi itu sangat penting pemanfaatan atau nggak perkiraan cuaca. Apalagi kalau kita kan anak kuliahan nih, kadang bawaan laptop, terus tuh juga buku-buku itu banyak banget. Tapi kalau misalnya kita nggak peduli sama perkiraan cuaca segala macamnya itu, kadang lupa bawa jas hujan atau nggak payung. Berarti kan penting banget untuk melancarkan aktivitas kita lah, untuk aktivitas ke depannya kita gimana gitu. Terus tuh juga kalau dari segi penelitian kayak pertanian Indonesia juga itu kan pasti perlu banget dong, kayak curah hujan, radiasi mataharinya segala macam gitu kan, untuk menumbuhkan tanaman pastinya perlu. Terus tuh juga kayak lingkungan, misal kita wah ternyata di titik ini tuh lagi banjir nih atau enggak lagi curah hujannya tinggi, kemungkinan banjir lah, banjir besar. Setidaknya kita harus hati-hati kalau ke daerah situ gitu kan. Apalagi mau, mungkin ada yang mau trekking juga ke gunung, bisa dilihat juga cuacanya gitu. Jadi nyesuaiin kebutuhan kita aja.
1: Tapi kalau untuk pertanian tuh kayaknya berarti banget ya.
2: Benar lah.
1: Kalau menurut lu gimana nih?
3: Jadi kalau awe sendiri emang mungkin banyak banget aspek yang bisa dimanfaatin. Cuman yang kayaknya yang paling utama itu menurut saya pribadi dan teman-teman lain itu emang di pertanian. Untuk karena ya jadi saat teman-teman Himagreto yang masang AWS itu pasti kita diharuskan untuk ada satu orang atau satu petani yang emang jadi key person-nya, kayak PIC lah, PIC dari AWS itu. Jadi nanti ada grup-grupnya gitu. Jadi PIC dari petani itu ada grupnya. Nanti bakal ada info mengenai hama. Jadi dari berdasarkan
1: dari pemantauan si AWS ini bisa diperkirakan nih kalau cuacanya seperti ini, angin seperti ini, hama ini nih yang
2: berpotensi akan datang.
1: Tunggu dulu, berarti si alat ini kan udah dipasang di beberapa daerah lah, khususnya daerah pertanian. Itu berarti yang mengoperasikannya si petani itu sendiri.
2: Benar banget. Jadi ini bagus banget juga ya, karena sistemnya inginnya sistemnya ini berkelanjutan. Karena kalau kita terus yang apa ya, yang ibaratnya melihara terus ya, kalau kita nggak ada gimana keberlanjutan dari ini gitu kan, udah kita pasang tapi dari warga

0: mungkin buat sistem awalnya dari PIC ini yang pasti bakal digabungkan satu grup ya. Satu grup ini berisi petani-petani yang emang jadi PIC AWS. Nanti reportnya itu mungkin kondisinya bagaimana. Nah, jadi AWS ini kan sistemnya ada yang menggunakan baterai, ada juga yang menggunakan panel surya. Nah, jadi dari Yayasan Sinobumi sendiri dan Himagreto itu mengharuskan untuk PIC itu mengecek secara berkala. Gitu.
1: Setiap hari itu berarti?
0: Iya.
1: Hitungannya per jam, per berapa jam atau gimana?
0: Sebenarnya nggak per hari sih, tapi lebih ke per bulannya.
1: Oh, per bulan.
0: Iya.
1: Tapi si alatnya ini merekam setiap hari?
2: Benar.
0: Setiap hari, per jam, per 10 menit.
2: Iya, per 10 menit.
0: Iya, per 10 menit.
1: Ya. Wih, ini canggih juga nih alat nih.
0: Iya, jadi banyaklah manfaatnya dari AWS ini.
1: Saya penasaran ya, kira-kira kalian tahu nggak sih akhirnya si AWS ini tuh nantinya tuh bisa diaplikasikan di lebih banyak daerah lain lagi apa enggak gitu ya? Dan saya pengen tahu yang sekarang terpasang di mana aja, kalian tahu ya?
0: Jadi mungkin
1: jangan dulu dijawab dong. Nanti akan saya tanya. Tahan dulu, nanti kita bakal tanyakan hal itu. Nanti tolong dijawab ya.
2: Siap,
1: tersebar di mana aja. Kita dengar lagu dulu biar cerah bosan. Dan untuk kamu juga nama berdua yang mau tanya-tanya nih sama Adel dan juga sama Lutful dari Himagreta tentang AWS atau tentang apapun lah ya yang berkaitan sama topik kita hari ini, boleh bisa lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222 atau bisa juga lewat YouTube. Kalau misalnya kamu nontonin kita siaran via YouTube-nya KRKP, bisa komen di situ. Oke, kita tunggu teman berdua.
3: Oh boy.

beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Jadwal Coming From Juicy Lucy dengan Malapetaka Teman Pro 2. Ini adalah single terbarunya Juicy Lucy yang katanya lagi mengusung era 70s nih untuk lagu-lagu barunya. Enak kan? Nah, saya puterin biar kamu terhibur. Dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Adele dan juga Lutful dari Hima Greto. Kebalik ya, ketuker ya. Ya, kita lagi ngomongin tentang automatic weather systems. Tadi udah sempat di-spill ya terkait bagaimana cara kerja si alat itu ya, kurang lebihnya lah.
1: Iya, benar.
0: Untuk memantau cuaca secara real time, bahkan report yang masuk itu 10 menit sekali. Tapi nanti akan di-share oleh PIC di daerah tersebut ke rekan-rekan petani lainnya gitu ya. Kita pengen tahu dong udah tersebar di mana aja si alat ini.
1: Jadi,
2: nah, mungkin ya, alat ini alhamdulillah buat di Jawa itu udah banyak banget. Mungkin bisa diakses di map.sinarbumi. Jadi udah lebih dari 50 AWS kalau di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Sumatera dan Kalimantan dan Sulawesi itu masih di 5 titik aja. Jadi kalau sekarang kita Sinarbumi dan Himalayator ini emang fokusnya di Pulau Jawa dulu. Buat di pulau-pulau lain tuh hanya titik-titik tertentu dulu gitu.
0: Yang kalian terjun langsung waktu itu di daerah mana?
1: Ini kebetulan kita lagi ada program juga ya, maksudnya kegiatan juga. Itu namanya PPK Ormawa gitu.
0: Apa tuh?
1: Penguatan, program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan.
0: Oh, okay.
1: Kita di bawah naungan apa ya, Belmawa itu ya. Di Ristek juga itu termasuk program mereka. Nah, kita membawa Ormawa Hima Greto ini. Nah, kita kegiatannya di Desa Cibunian, Pamijahan.
0: Daerah sini berarti?
1: Iya, daerah sini banget.
0: Kenapa tapi, mesti di daerah situ, ada alasan nggak dipilihnya Pamijahan sebagai lokasi?
1: Jadi aku jelasin maksudnya. Kenapa kita milih Desa Cibunian lah sebagai titik fokus program kita. Jadi Desa Cibunian ini potensi desa itu sangat besar, Bang. Termasuk pertaniannya itu luas banget. Dan juga masyarakat di sana tuh aktif. Kalau mau ada kegiatan-kegiatan banget tuh mereka sangat aktif dan mendukung banget gitu. Menyambut kita lah gitu kalau mau ada kegiatan yang berpositif gitu ya. Terus juga, tapi perlu diingat, di Desa Cibunian ini termasuk daerah yang rawan longsor. Nah, sering banget di sana terjadi rawan longsor. Bahkan di tahun 2022 itu pernah tanah longsor besar banget ya, tanah longsor
0: di daerah besar, situ.
1: Di daerah sana sampai memakan korban di situ. Nah, itu menjadi fokus kita juga kenapa kita mengambil Desa Cibunian. Karena bencana alam itu kan termasuk ya ada kaitannya lah dengan cuaca dan iklim.
0: Betul.
1: Gitu ya,
0: benar banget. Kan. Kadang-kadang kan enggak bisa kita lawan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi kan di sana masih daerah yang terpojok. Nah, setidaknya dengan adanya kita ke sana untuk memberikan solusi ataupun ya bantuan secara edukasi segala macam itu tuh sangat membantu mereka lah gitu kan. Sebagai langkah mitigasi pencegahan sebelum terjadinya tanah longsor ataupun bencana lainnya gitu.
0: Hal itulah yang menjadikan alasan kalian berangkat ke sana.
1: Benar ya? Banget. Terus tuh juga sebenarnya ini termasuk program keberlanjutan. Jadi tahun 2024 itu udah ada program seperti ini, cuman berfokusnya di langkah mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor tadi. Nah, kalau tahun ini kita kembangin lagi nih ke perubahan iklimnya juga.
0: Termasuk perubahan iklimnya.
1: Iya, jadi nggak cuma bencananya aja yang kita perhatiin. Jadi ada beberapa aspek yang kalau ada apa berkaitan dengan iklim itu kita fokusin juga gitu.
0: Jadi apa aja hal yang dilakukan di desa sana tuh?
1: Jadi kita tuh ada 4 program utama ya. Yang pertama itu ada program namanya Sepaham. Sepaham banget nih. Jadi Sepaham ini berfokus di pertanian berkelanjutan. Itu kita pak. Jadi kita ini Bang, yang data AWS tadi itu kita lihat juga data satelit. Kita buat kalender pola tanam.
0: Kalender pola tanam.
1: Benar banget, kalender pola tanam. Jadi ada langkah apa ya, langkah awal untuk bertanam seperti itu ya, seperti pola tanam, terus itu juga potensi hamanya apa aja. Terus juga kita ada yang namanya praktik hortikultura. Praktik hortikultura ini ibaratnya kayak kegiatan hasil dari kalender tanam ini. Kan dari tahun nih waktu-waktunya kapan aja. Tapi kadang petani di sana itu tuh masih pakai kayak pupuk kimiawi gitu. Jadi kayak masih apa ya, itu bisa dikatakan merusak tanah juga kan ya, bahkan nggak berkelanjutan lah ibaratnya.
0: Beresiko ya. Nah kalian termasuk mengedukasi hal itu.
1: Iya benar banget, kita mengedukasi itu. Jadi dengan terus juga ada pemberian pupuk organik dengan metode vermicomposting. Nah itu terkait program Sepaham ya. Terus itu juga kalau untuk program selanjutnya itu ada Sehati. Nah Sehati ini berfokus pada kesehatan. Jadi data iklim itu bukan bisa untuk kalender pola tanam aja, tapi bisa buat kalender kesehatan. Misal bulan segini itu berpotensi penyakit apa sih gitu.
0: Oh, sampai ke situnya ya?
1: Iya, sampai ke situ.
0: Si Awes ini canggih banget ya?
1: Iya, benar banget.
0: Keren loh ini. Oke, lanjut.
1: Ya, nah, jadi itu terkait kesehatan ya. Itu juga kita ada langkah mitigasi lah kayak kerja bakti, gotong royong bareng gitu kan untuk pencegahan penyakitnya gitu. Terus ada juga program serasi. Kalau program serasi ini terkait lingkungan. Karena di sana tuh termasuk fokus utama kita juga ya permasalahan sampah tadi gitu. Jadi kayak pengelolaan dan pemanfaatan sampah organik dan non-organik kayak ekobrik dengan loseda seperti itulah segala macam.
0: Oh, jadi diberdayakan dong masyarakatnya.
1: Benar banget. Jadi kita melakukan kegiatan ini bukan hanya kita yang turun, kita bukan membangun desa tapi desa membangun.
0: Gitu. Kalian involve mereka,
1: iya,
0: terlibat untuk bisa melakukan hal-hal yang berujung baik ini nih nantinya.
1: Iya benar banget. Terus tuh kalau untuk terakhir ya, ini memang di program Sebumi itu lebih ke mengedukasi anak-anak siswanya. Jadi bukan ibu-ibu bapak aja.
0: Generasi mendatangnya juga dapat nih.
1: Benar banget. Apalagi kan mereka yang bakalan lebih lama di sana juga gitu. Terus tuh juga kita ada penguatan agen iklim.
0: Agen iklim itu apa?
1: Agen iklim ini nanti mereka yang bakalan memprovider, terus tuh juga yang melanjutkan kegiatan-kegiatan kita yang sudah terlaksana di sana gitu.
0: Pada saat nanti kalian udah nggak di situ,
1: iya,
0: mereka yang lanjutin.
1: Iya benar banget. Terus juga ada beberapa informasi kayak perakiran cuaca AWS tadi. Itu harapannya mereka bisa baca itu gitu. Websitenya benar.
0: Ini nama-nama programnya kalau misalnya dalam dunia percintaan nih bakal menikah bahagia.
1: Waduh.
0: Sepaham, Sehati,
2: Serasi.
1: Sebumi. Iya, benar banget. Nah, justru itu nih Bang. Jadi kita nama kelompok kita ya. Harmonia Grivista. Itu saya singkat jadi Harmonis. Karena kita mau membentuk keluarga harmonis. Gitu.
0: Iya. Menarik sekali nama Pro 2. Kalau si program itu sampai kapan rencananya?
2: Kalau buat program sendiri, ini kan PPKO ini mungkin gampangnya kita itu kayak lomba ya. Lomba yang Ormawa, isi tim pelaksana itu ada 15 orang. Nah, ini rencananya itu sampai November ya.
1: Benar.
2: Sampai November. Cuman nanti mungkin bedanya dari Ormawa-Ormawa lain, Himagreta itu ada yang mengusung tadi agen iklim. Itu kita nggak pengen ya ini cuma lomba doang, bukan hanya kebutuhan Ormawa doang. Tapi gini, kita pengen buat emang desanya. Jadi kita buat agen iklim biar ngelanjutin terus menerus tanpa kita harus datang terus.
0: Itu harapannya ya.
1: Iya.
0: Jadi sewarga pun mandiri nantinya.
1: Benar.
0: Cakep sih teman Pro 2 ya. Coba kira-kira ada gak yang mau kamu tanyain teman Pro 2? Kalau misalnya ada, yuk silakan tanya di 0811-111-5222 atau komen di YouTube-nya KRKP. Kita tunggu ya. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi nanti. Terus kita bakal bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk dari kamu.

0: Wih, suram banget tebingnya. Berani panjat tebing di sini nggak, bro?
1: Ya elah, berani lah. Tapi gue takut sih.
0: Gimana sih? Katanya berani, tapi takut. Labil deh lu. Jadinya berani apa takut nih?
1: Ya berani gue sebenarnya. Tapi kan sebelum kita panjat, kita harus perhatiin sekitar juga kali, bro. Lu gak takut apa? Gara-gara kita panjat ini tebing, jadi longsor ke rumah warga yang di bawah.
0: Waduh, ya amit-amit lah, bro. Tapi kan ada loh cara mencegah atau mengantisipasi tanah longsor.
1: Emang iya?
0: Iya. Pertama, kita bisa buat benteng atau beton yang menutupi si tebing atau lerengnya. Terus, kita bikin terasering dan nggak nebang pohon sembarangan. Dan juga menghimbau warga buat nggak bangun rumah atau bangunan persis di bawah atau di atas lereng atau tebing. Dan yang terpenting nih, harus lebih waspada kalau mulai masuk musim hujan.
1: Kalau gue lihat-lihat ini wilayah aman ternyata, bro. Jauh dari pemukiman warga, terus nggak jauh dari sini juga ada bentengnya di bawah. Terus lagi nggak musim hujan.
0: Mantap. Jadi nih kita panjat di sini.
1: Oh iya jelas, minta izin dulu tadi.
0: Ya iyalah, tanah longsor bukan hanya sebab alam, tapi juga manusia yang kurang memperhatikan lingkungannya. Maka mari kita sama-sama menyelamatkan lingkungan kita dan juga diri kita sendiri.

0: Balik lagi dengan kita teman Pro 2 di Asyik Kita Sapa Bumi. Masih ada Adel dan juga Lutful.
1: Iya,
2: halo. Benar banget.
0: Anyway, selain di pemijahan itu, benar, ada rencana lagi gak sih? Mau ada program lain kah? Misalnya di luar itu?
2: Kalau saya sendiri kemarin itu dititipin sama Yayasan Sina Bumi. Jadi Yayasan Sina Bumi itu kerjasama sama IPB juga. Untuk di program KKN. Nah, di program KKN ini ada beberapa titik untuk masang AWS langsung dari anak-anak Himagretonya. Kemarin itu ada 3 orang anak Himagreto dimasang di Belitung di Sumatera. Terus kalau saya sendiri kemarin masangnya itu di Gunung Kidul.
0: Gunung Kidul,
2: Yogyakarta.
0: Ya. Itu proses pemasangannya tuh ribet nggak sih? Boleh diceritain nggak dikit aja?
2: Sebenarnya kalau proses pemasangannya mungkin kita bayangin kali ya, alatnya itu segede lengan sini. Gede lengan.
0: Lengan kamu apa lengan saya nih? Beda nih ukurannya. Kalau lengan saya kayak paha orang.
2: Lengan manusia dewasa.
0: Lengan lah. Segitulah ya.
2: Ya okay. Gitu. Jadi alatnya segini. Nanti itu hanya perlu satu tiang. Jadi dipasang gini. Terus tinggal ditanjepin. Nah cuman alat ini uniknya itu harus, alatnya harus ngadep ke arah barat.
0: Oh.
2: Nah jadi mungkin, mungkin nggak terlalu rumit, tapi yang harus disesuaikan itu ke arah baratnya.
0: Ke arah baratnya. Kenalkan ini Mas Syed Abdullah. Akhirnya datang juga. Ya kan? Kalau saya dulu ada acara komedi, akhirnya datang juga. Juga tuh ya, biasanya nggak dikasih skenario dia.
1: Oh, langsung aja berarti.
0: Langsung
1: aja. Spontan ya.
0: Sibuk ya? Gak usah belaga begitu. Enggak, sedih. Kenalin.
3: Iya,
0: Lutful, Adel.
3: Lutful sama?
0: Adel.
3: Adel.
0: Ya. Ini mahasiswanya Pak Idung
3: dari Himagreto.
0: Himagreto.
3: Himpunan mahasiswa gratis toh.
2: Agrometer.
0: Himagreto.
3: Oh, beda ya. Saya tadi mendengar selama di perjalanan yang sangat macet hari ini. Macet karena harus terjebak di
0: RSUD.
3: RSUD.
0: Bukan macet dong.
3: Di ruang sebelah. Ada namanya serasi dia.
1: Iya.
3: Serasi. Ya udah gitu aja.
1: Oke. Okay.
3: Tapi teman-teman ini keren nih menurut karena bentuk yang lain ya, perjuangan kita baru 2 hari terakhir ya. Teman-teman mahasiswa melakukan perjuangan untuk memperbaiki kondisi bangsa ini,
0: menyuarakan suara rakyat. Ya,
3: tapi selain itu tentu aksi teman-teman juga sama pentingnya.
0: Iya.
3: Kita
0: berbeda caranya aja ya.
3: Iya, tapi sama-sama harus memperbaiki bangsa ini. Ya. Benar, teman-teman keren lah dengan apa tadi? Aduh, sama awak serasi.
1: Serasi.
0: Sepaham.
1: Sehati.
3: Sehati, sekata, seia, se.
1: Bukan.
0: Se itulah pokoknya ya.
3: Tujuh.
0: Intinya. Jadi keren banget mas, mereka ini juga datang ke daerah-daerah memasang si alat AWS itu sendiri. Sehingga mereka paham nih bagaimana kondisi di daerah di lapangan.
3: Dan tadi kita dengar juga ya, AWS ini tidak hanya untuk mengukur potensi cuaca, ramalan cuaca, tapi juga tadi kesehatan ya.
0: Kesehatan bisa.
3: Dan terakhir itu saya dengar juga dari dosennya ini, dia bisa meramal asmara. Jadi bulan apa?
1: Oh, itu waduh.
0: Itu
1: mungkin
0: bisa.
1: Mungkin bisa inovasi ke depannya.
3: Iya dong. Iya dong.
0: Itu AWS atau paranormal sebenarnya?
3: Zodiak
0: loh. Astrologi
3: bukan.
0: Iya kan? Iya, astrologi.
3: Atau bisa juga identifikasi ketebalan dompet, Del.
0: Asik.
3: Iya.
0: Kasihan dong kalau yang tipis.
3: Bukan, maksudnya pada bulan mana sebenarnya potensi
0: dompet tebal apa enggak.
3: Jadi
0: saya tuh diramal di bulan ini, Mas. Tapi kok belum tebal-tebal ya?
1: Aduh.
0: Coba dong Mas Aib dong.
3: Kayaknya tiap minggu juga kempes.
0: Nah justru kata kempes terus, coba. Sebagai sahabat, perbaikilah.
3: Ya ini, minta datanya dulu dong. Teman-teman ini. Tapi program kalian tadi sampai kapan? Sampai akhir bulan ini ya? Atau?
1: Sampai akhir November.
3: Terus habis itu mau dilanjutin atau enggak?
1: Tetap dilanjutin dong. Jadi kita ada monitoring kalau bisa bilang. Okay. Ya, nah tadi kan ada pemuatan agen iklim tadi ya. Nah, setidaknya walaupun kita enggak turun ke lapangan, tapi ada beberapa orang yang bisa kita hubungin untuk menanyakan lah keberlanjutan
3: di desa ini gimana. Tapi mungkin sesekali teman-teman masih akan turun juga ke
1: sana. Iya sih, karena tetap kangen juga sih sama desa kayak gitu.
3: Saya baru tahu nih ada agen iklim. Biasanya agen LPG tulisannya biasanya.
0: Iya. Yeah.
3: Agen LPG.
0: Ada agen LPG,
3: agen plastik, apa? Ini agen
0: agen iklim.
3: Keren. Del, tadi aku lihat di YouTube tuh banyak banget loh pertanyaan.
0: Serius?
3: Iya, serius.
0: Coba.
3: Kita banyakkan dulu tadi. Kita baca
0: ini dulu. Ini produser enggak ya. Ada yang ngasih?
3: Ada.
0: Pertanyaan YouTube.
3: Oke. Kita bacain dulu ya.
0: Ada di grup ya? Astaga, saya tidak membuka grup. Mohon maaf, jangan marah ya.
3: Ini dari Hanan Anissa Sania. Mau tanya dong, kalau pawang cuaca itu gimana sistemnya? Apa benar bisa mengatur cuaca? Ini soal mengatur cuaca. Bisa gak sih?
1: Waduh, mengatur cuaca ya? Pawang cuaca. Aduh. Itu kayaknya bukan rana kita deh, pawang cuaca ya. Soalnya kita juga gak bisa... Hari ini harus hujan gitu, gak bisa. Hari ini harus cerah, itu juga kita kan gak bisa ya.
0: Di luar kendali
1: ya. Iya, di luar kendali dong itu.
0: Kita hanya bisa tahu bagaimana yang akan datang, diperkirakan, sehingga kita bisa melakukan pencegahan, begitu ya. Kalau pawang cuaca memang tidak ada ilmiahnya sebenarnya ya.
2: Cuman mungkin yang baru, yang agak tren ini ada rekayasa cuaca. Jadi TMC, teknologi modifikasi cuaca. Jadi mungkin sering dan lagi ngetren itu mungkin naik helikopter atau kayak pesawat kecil untuk menaburkan garam untuk membuat hujan gitu.
0: Bisa juga untuk mencegah hujan.
2: Kalau mencegah kayaknya enggak, belum deh.
0: Terus kemarin Jakarta sempat ngelakuin itu ya, supaya tidak hujan.
3: Itu kalau itu disingkirin awannya kan, kan naik pesawat sambil tiup hu-hu gitu.
1: bisa masuk.
3: Jadi dia geser ke arah Bogor awannya. Okay. Tapi biasanya garam itu kalau ditabur itu, kita pernah camping kan kita berdua ya, ingat-ingat ya. Ditabur itu untuk mengusir ular biar enggak dekat katanya.
0: Yeah.
3: Tapi ini ditabur di awan, gimana? Sedikit aja pengen tahu kita.
2: Mungkin tuh kalau dari awan itu kan awan tuh isinya uap air ya. Dan nanti kalau mau jadi hujan tuh kondensasi. Nah, buat kondensasi ini nggak hanya dari awan aja, dari uap air, tapi kita tuh hanya membutuhkan seperti aerosol. Aerosol itu ada debu, ada garam, ada yang bersifatnya mungkin aerosol itu bisa memercikkan uap air yang bisa dihujan nantinya.
3: Jadi ini justru bikin hujan ya, bukan mengurangi hujan.
2: Bikin hujan.
3: Kalau mengurangi belum berarti ya?
2: Mengurangi belum. Cuman emang kalau buat hujan itu garam itu butuh banyak, mungkin bisa berton-ton gitu. Jadi
0: untuk buat hujan tuh ya?
2: Iya.
1: Untuk mendorong dia terjadi hujan.
0: Baiklah. Bacain WhatsApp dulu.
3: Oh iya. Dulu apa sekarang?
0: Nanti kita dimarahin.
3: Iya.
0: Pendengar kita suka pada galak soalnya.
3: Aduh.
0: Kalau nggak dibacain suka, bang. Besok gua gak dengerin lagi ya bang.
3: Oke,
0: siaplah.
3: Bacain aja.
0: Ada Wanto. Menarik, anak-anak muda sekarang sudah bicara tentang iklim dan paham tentang alat yang bisa mengukur perakiraan cuaca. Kira-kira nih kalian nanti akan kerja di mana rencananya?
3: Betul.
0: Mau ngasih pekerjaan apa Wanto?
1: Boleh.
0: Tinggal mau dijawab coba. Kira-kira mau kerja di mana nanti?
3: Atau mau join kolaborasi sama Wanto? Saya Wanto tuh dengar-dengar pawang hujan sebenarnya.
0: Iya.
1: Temennya Mbak Rara berarti.
0: Iya, yeah. Makanya namanya Wanto. Pawang hujan tuh gitu. Coba. Tapi jawab. Kira-kira ada yang sejurusan dengan ini tuh kerja di bagian apa sih nantinya? Apakah menyangkut dengan dunia pertanian juga atau enggak misalnya?
1: Oke, jadi banyak banget sih sebenarnya kalau jurusan kita ya, lulusan jurusan kita ini ntar mau jadi apa, itu banyak banget. Bisa ke bidang lingkungan itu bisa.
0: Okay.
1: Terus itu juga ke kebumian juga, itu masuk juga ke kebumian. Bahkan ke pertanian itu juga sangat
0: bisa,
1: iya okay. Sangat masuk yeah. Banget gitu. Bisa kalau instansi itu kayak BMKG gitu ya, BNPB itu yeah. Bisa.
2: Marin juga bisa.
0: Oh iya, kalian melakukan riset-riset
1: yeah.
0: Ya
1: nantinya
0: ya. Begitu Wanto ya.
3: Bisa jadi peneliti, bisa jadi praktisi juga ya.
2: Yeah. Konsultan juga bisa.
1: Konsultan juga bisa.
0: Iya. Yeah. Ada Farah, aku mau tanya dong, untuk alat automatic weather systemnya itu di daerah timur sudah dipasang belum gitu? Daerah timur sana?
3: Timur mana aja tuh?
0: Udah ada nggak sih?
2: Kalau daerah timur, tahu saya sendiri mungkin masih dalam perencanaan.
0: Tapi sudah masuk ya?
2: Sudah masuk perencanaan, jadi mungkin emang sekarang kan kita lagi di IPB kan di sekitar Jawa dulu aja, jadi yeah. fokusnya yang Jawa dulu aja. Mm-hmm. Terus di Kalimantan ada 20 titik, Sumatera baru bulan lalu dipasang, jadi lebih ke bertahap gitu. Jadi mungkin fokusnya buat sekarang-sekarang ini masih di Pulau Jawa. Insya Allah mungkin harapannya mungkin buat waktu-waktu depannya bakal di daerah timur pastinya.
0: Siap lah. Tapi jangan khawatir Farah, berarti sudah masuk list ya.
2: Iya.
0: Tinggal nanti tunggu aja kapan akan kesana.
3: Benar. Atau kalau mau Farah bantuin teman-teman juga nih, kalau punya kontak di timur boleh juga.
0: Oh, iya betul. Iya.
1: Boleh.
0: Oke lah kalau begitu, Mas.
3: Apa yang oke lah kalau begitu?
0: Sudah di penghujung acara.
3: Saya baru sampai ini.
1: Aduh.
0: Gimana kalau Mas Dawi kalau di sini siaran sendiri aja?
3: Enggak juga, kalau sendiri ya kan. Enggak lah, kita pulang. Ya, tapi anyway teman berdua, saya tadi terlambat tapi ngikuti di perjalanan siarannya teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat tadi ada yang bagus juga ya, Wanto. Keren sih anak muda udah mulai bicara iklim. Ya, karena saya kira teman-teman ini keren banget karena mungkin ada banyak di antara kita yang nggak terlalu aware ya soal yeah. iklim gitu, soal lingkungan. Padahal itu bagian yang mungkin nggak kerasa sih dari apa tuh, iklim itu bagian penting dari kehidupan kita loh, nggak cuma ngomong pertanian nih. Hmm. Kesehatan kita juga pasti akan terpengaruh oleh iklim kan.
1: Benar banget.
3: Panas, dingin dan seterusnya itu akan berpengaruh ke kesehatan, apa ke perasaan dan seterusnya gitu ya.
0: Apa? Tadi ada YouTube yang komen lagi tuh.
3: Apa tuh? Coba kita lihat.
0: Tadi muncul ya di layar saya. Ya, udah di share belum, Bu Produser? Nah ini nih, ada Ika Hatta, mau tanya dong kak, kalau untuk bidang engineering bisa diaplikasikan juga tidak ya? Karena mengingat kendala dalam pembangunan, salah satunya cuaca katanya. Oh, bidang engineering nih.
1: Nah. Kalau bidang engineering bisa dong.
0: Kayak, bisa ya?
1: Iya bisa mungkin dong, masuk sangat mungkin.
0: Jadi, kalau untuk memantau cuacanya bisa ya?
1: Iya benar banget, apalagi engineering kayak mau ada pembangunan segala macam, mungkin itu juga bisa dilihat dari cuacanya juga ya.
3: Mulainya kapan?
1: Ya, ya. Jadi kayak itu perencanaannya, gitu. Betul. Perencanaan untuk membuat proyeknya itu seperti betul apa, itu bisa dilihat dari iklim dan cuaca. Terus itu juga lingkungan sekitarnya. Hmm. Misal kayak kalau untuk kan kita juga belajar ini ya, iklim-iklim seperti itu.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Nah kalau di iklim tropis bagusnya pembangunan seperti apa sih? Oh, gitu.
0: Itu
1: iya benar.
0: Bisa nyambung pautkan.
3: Iya. Ini teman-teman juga bisa bekerja di bagian bridal.
0: Apa?
3: Apa wedding organize?
1: Iya bisa. Oh.
0: Kalau mau nikah cuacanya di luar, hujan nih,
3: ya.
0: Jangan nikah di luar.
3: Nah,
0: ya kan?
3: Nikah. Ya, jangan, memang nikah di Penghulu.
1: Oke, iya yo, nggak mungkin di luar ya sendiri yo.
3: Kadang-kadang.
0: Jangan nikah di luar ruangan,
3: yang lengkap dong. Kadang-kadang idenya itu bagus cuman ya begitulah, Deli. Oke, okay, teman-teman, ada ini nggak apa tuh kalau mau kalian di Magrito, jadi semua kegiatan muncul di situ atau ada akun sendiri, media sosial sendiri?
2: Oh, ada tentunya di Instagram itu ada himagreto.ipb, TikTok juga ada himagreto_ipb, YouTube dan Twitter juga ada himagreto_ipb.
3: Oke, okay, so teman-teman karena mereka nggak berhenti di proyek ini doang, akan terus melakukan apa namanya pengembangan itu. Silakan follow tadi saya pada Wanto satu, Tok tuh hanya, jadi hanya satu. Bahasa Jawa deh, jadi nggak tahu. Silakan pantau di media sosial teman-teman di Magrito. Tapi terbuka nggak sih kalau ada di luar kalian yang mau, kami dong pengen ikut gitu.
2: Terbuka banget. Kita open buat yang pengen menjadi agen perubahan iklim.
0: Jadi volunteer ya.
2: Jadi volunteer ya.
0: Silakan
3: kontak PM, follow gitu ya. Spill lah ya yang mereka lakukan. Jangan khawatir, kalian bisa join dengan mereka. Yeah. Ada pesan buat teman-teman muda di seluruh Indonesia terkait ini?
1: Okay, kalau untuk pesan anak muda ya, mungkin ini simple aja. Kegiatan apa ya, aktivitas, perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun itu pasti memberikan pengaruh. Mau dari diri kita sendiri ke orang lain ataupun lingkungan, maupun lingkungan itu juga berpengaruh. Jadi buatlah aktivitas yang emang positif, perbuatan yang positif yang pastinya memberikan dampak yang lebih baik untuk kita untuk sekitar.
0: Mantap. Lutul mau menambahkan mungkin?
2: Oke, kalau aku nambahin mungkin khusus anak muda nih, mungkin kita karena ini momen Agustusan juga, kita ngelihat dulu itu golongan anak muda itu menculik golongan tua ya buat ngadain proklamasi. Maka dari itu mungkin mengajak lagi ke anak-anak muda ini biar semangat lagi, kita ngingetin mungkin yang belum aware sama lingkungan mungkin lebih aware lagi, karena kalau bukan anak muda siapa lagi yang mau berani ngingetin.
3: Siaplah kalau gitu. Kalau dulu nyulik proklamator dibawa ke Karawang ya anak muda. Yeah. Sekarang nyulik temennya lah supaya lebih peduli.
2: Oh iya,
1: ya, benar banget.
3: Mantuk ya. Ya. Tapi kalau yang ada yang tua yang kamu culik, Dewi itu kamu boleh culik aja ke sana.
0: Mereka tahu kok siapa yang tua.
2: Masa
1: di sini? Maksudnya
0: iya kan?
2: Iya.
0: Iya. Baik, hati-hati ular mua.
2: Iya, iya, iya.
0: Ular mua mengintai.
3: Iya, iya. Oke. Ya, teman berdua, obrolan yang asik memang, tapi waktu kita terbatas. Sebuah semoga saja nih ya, nanti ada kesempatan lagi kita ngobrol lagi.
0: Ngobrol lagi.
3: Mungkin di akhir tahun kan ngupdate ya, gimana kondisi di sana ya.
0: Serunya tuh ini dong, Himagreta.
1: Himagreto,
0: X Sinabumi, X Sapabumi, X RRI bikin event bersama.
1: Wow, boleh banget.
0: Bisa kali.
3: Yang XX itu biasanya X girlfriend X.
0: Bukan. Ini era sekarang tuh featuring apa sih? Kolaborasi. Kolaborasi.
3: Oh, itu mantan
0: X itu. Sekarang. Itu mah mantan.
3: Iya. Oke, iyalah satu saat kita bisa. Nek harus panggil Pak Idungnya sih.
0: Nah, itulah. Yeah.
3: Saya tunggu. Titip salam ke Pak Idung, Pak.
1: Siap.
3: Ditantangin kalau berani ke Studio Pro 2 gitu ya. Kalau berani, kalau enggak ya
0: enggak usah. Kompor.
3: Supaya enggak supaya
0: Pak Idung langsung siap-siap sekarang.
3: Langsung datang.
0: Berani gitu kata dia langsung dia ngambil.
3: Nah itu berangkat. Ya, ya nah, tapi kan kesana menarik deh ini. Ya. Jarang-jarang loh kita ngomongin soal iklim, sesuatu yang penting teman berdua. Tapi kadang-kadang kita nggak aware, bahkan nggak peduli juga gitu ya. Baru udah basah atau kepanasan baru, ih panas banget sih, ih hujan gitu. Itu baru tuh. Padahal ada banyak hal yang bisa dipelajari. Oke, kira-kira gitu ya obrolan kali ini teman berdua.
0: Gak ada quote apa?
3: Ada.
0: Ah gitu dong.
3: Kita membincangkan hal yang penting. Sekarang 29 derajat Celcius. Menurut ramah ya, ini ya. Kau percaya
0: siap ya sudahlah kalau gitu. Makasih banyak Adel dan juga
3: belum selesai ini belum selesai okay,
0: okay. Oh belum
3: iya.
0: Ah, saya tunggu
3: ya.
0: Saya tunggu
3: sekarang teman-teman berdua ini berdasarkan informasi dari mereka berdua nih ya narasumber kita sekarang 29 derajat Celcius akan turun hujan jam 3 sore. Ini menurut ramalannya berdua ini teman gitu. Dari Magrito.
0: Oh, itu mantel lot AWS maksudnya?
3: Iya, AWS.
0: Cakep banget.
3: Yoi.
0: Sudahlah kalau gitu. Makasih Adil juga Lutful.
3: Buatku bagus ya? Buatku terakhir ya?
0: Bagus.
1: Bagus banget.
0: Bagus banget. Inspiring.
3: Iya, iya.
0: Mudah-mudahan nanti kita bisa ada kesempatan untuk ngobrol lagi. Salam buat Pak Idung ya. Dan
3: siap
0: buat
3: teman-teman di Madrid
0: tuh. Lainnya ya.
3: Sukses selalu.
0: Yeah.
3: Nah kita akan closing sesi kita teman-teman dengan pantun dari Mas Dedi.
1: Oke. Okay.
3: Yang kemarin yang pantun soal
0: apa? Gak usah macam-macam.
3: Soal hujan.
0: Udah. Kasih saya waktu berarti.
3: Ya, Dedi itu punya apa kamus yang kalau orang tuh 7.000 kata, 1.000.000 kata dia 1,2 miliar pantun.
1: Wow.
3: Ya, ada bukunya. Nanti bisa apa saya tunjukkan.
1: Oke, boleh nih buat podcast
3: pantun. Atau dibawa ke ketika kunjungan ke lapang ketemu Bapak Ibu petani.
0: Oh, boleh.
1: Oh iya, boleh-boleh boleh banget, butuh banget.
0: Biasanya pantunnya spontan ya. Uhuy dong.
3: Iya.
0: Uhuy.
3: Ayo.
0: Gini. Grup lawak ada 4 sekawan.
1: Cakep.
3: Udah bubar.
0: Yeah.
3: Cakep.
1: Aduh.
3: Terus
0: jadi lupa.
3: Ya sudahlah. Masih ingat enggak?
0: Oh, grup lawak punya 4 sekawan.
1: Cakep.
0: Kalau Pinocchio punya Bapak Gepetto.
1: Cakep.
0: Kalau misalnya teman-teman pengen mantau hujan,
3: cakep.
0: Hubungilah teman-teman dari Himagreto. Sudah kalau gitu
3: ini memang
0: kita sudahi dulu ya. Aksi kita sama Bumi bersama KRKP di hari ini
3: ketemu lagi Sabtu depan ya.
0: Saya Deli Tambunan,
3: saya Aib
0: Amiran dong,
2: saya Lutful,
1: saya Adel,
0: dadah.
1: Bye-bye.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Kementerian PPN atau Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Kebijakan ini telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional melalui pemenuhan hak anak. Bappenas menilai pesatnya perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan penguatan perlindungan terhadap anak dari berbagai resiko seperti kekerasan, eksploitasi, hingga penyalahgunaan data pribadi. Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah bagi anak sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Atlet muda panjat tebing Indonesia Ardana Cikal Darmawulan menyatakan sejarah dengan memastikan diri lolos ke final nomor boulder U17 pada ajang World Climbing Yacht Championship di Arco, Italia. Capaian ini menjadi kali pertama wakil Indonesia menembus babak final nomor boulder di kejuaraan dunia kelompok usia tersebut, dan sebelumnya Cikal tampil impresif sejak babak kualifikasi hingga semifinal dan mengungguli sejumlah atlet dari berbagai negara. Keberhasilan ini sekaligus menjadi bukti hasil pembinaan atlet muda yang dilakukan oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia sekaligus membuka peluang Indonesia meraih prestasi bersejarah di kejuaraan dunia panjat tebing usia muda. Tuan Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya dalam melaporkan dan pamit, kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

apa kabarnya di siang hari ini, teman Pro 2? Dan di siang hari ini akan ada aku Idel nih yang bakal temenin kamu pastinya sampai di jam 3 sore nanti, teman Pro 2 ya. Di weekend ini semoga hari kamu lancar gitu ya. Untuk kamu yang mau menjalani aktivitas hari ini gitu. Dan teman Pro 2, untuk kamu mau yang mau request-request lagu juga boleh banget nih, langsung aja kasih tahu aku lewat WhatsApp-nya kita di 0811-111-5222. Atau kamu juga bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital, yang pastinya nih udah bisa kamu download ya di Play Store dan juga App Store, teman Pro 2. Dan sambil nungguin request yang masuk dari kamu, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk pembuka kita di siang hari ini. Ada Spontan Tanpa Uhuy dari Deabdil. Enjoy, teman Pro 2.

2, udah ada request yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada Kak siapa, hayo. Ada Kak Awan ya, katanya Kak Idel. Kangen banget sama Kak Idel, udah lama aku enggak request katanya. Aku ding kangen teman Pro 2 ya. Katanya apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Katanya aku mau request nih lagunya Baby Monster yang Hot Sauce dong Kak, karena memang cuacanya lagi lumayan hot nih ya. Katanya salam-salam juga buat semua pendengar Pro 2, semangat terus apapun kegiatannya. Terima kasih Kak Idel katanya. Terima kasih juga kawan udah request ke Pro 2. Kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Baby Monster yang Hot Sauce. Dan ada juga request dari Kak Fania, katanya mau request lagunya Rollerblade. Katanya, halo Kak Idel, aku Fania dari Bogor. Aku mau request dong lagunya Nona yang Rollerblade. Katanya lagu ini nempel di kepalanya karena lewat terus nih di sosmed aku. Katanya tolong diputerin ya Kak, terima kasih. Oke, kalau gitu nanti aku puterin Rollerblade-nya setelah yang satu ini. Ini dia Hot Sauce dari Baby Monster. Enjoy teman-teman.

Tahun Pro 2 masih ada request yang masuk nih ke WhatsAppnya kita. Ada dari Kanisa di Bojonggede. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Nisa. Aku mau request dong lagunya Justin Bieber yang Daisies untuk di siang hari ini gitu ya, menemani hari liburku hari ini katanya. Tolong diputerin, terima kasih katanya. Sama-sama. Nanti aku putarin ya lagunya Justin Bieber yang Daisies, dan semoga ini menghibur hari libur kamu di hari ini. Dan ada juga nih dari Kak Vivi di Sentul, katanya, Kak, aku Vivi dari Sentul, aku mau request dong lagunya Justin Timberlake yang Sweet and Tight, katanya featuring Jay-Z. Ini lagunya lumayan udah agak lama ya, tapi kayaknya masih seru juga didengerin sampai saat ini. Tolong diputarkan, terima kasih katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya Sweet and Tight-nya. Dan juga ini kita puterin dulu nih lagu dari Justin Bieber, ini This Is Enjoy, teman perdua.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahun Pro 2 ada request lagi nih dari Kak Dila di Dramaga. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Dila di Dramaga Bogor. Aku mau request dong Kak lagunya Olivia Den yang So Easy. Dan untuk Kak Idel, semangat terus siarannya di siang hari ini ya Kak. Katanya, tolong diputarin. Terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Olivia Den yang So Easy. Tapi teman Pro 2, aku mau infoin juga nih ke kamu kalau waktu azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya akan berkumandang di pukul 12.03 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya untuk itu aku akan puterin kamu lagu-lagu religi di siang hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tapi teman Pro 2 ya, tetap stay tune di Pro 2 FM karena nanti aku akan balik lagi nemenin kamu. Kalau gitu langsung aja aku puterin nih So Easy-nya dari Olivia Den. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

Udah tahu belum? Baharuddin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

aku Idel balik lagi nih nemenin kamu setelah tadi mengikuti rangkaian religi di siang hari ini teman perdua. Dan ternyata masih ada request ya dari Kalita di Bojonggede Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Lita. Aku mau request lagunya Lady Gaga I'll Never Love Again untuk di siang hari ini yang kayaknya cuacanya juga agak redup-redup gitu ya. Tidak tahu nih kedepannya Bogor akan kehujan atau tidak di hari ini katanya. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Lady Gaga yang I'll Never Love Again. Dan ada juga nih yang request dari Kak Rizky di Bogor, katanya mau request lagunya Sal Priadi yang ada titik-titik di ujung doa. Terima kasih Kak, semangat terus siarannya katanya. Oke kalau gitu nanti ada titik-titik di ujung doanya akan aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia I'll Never Love Again dari Lady Gaga. Enjoy teman produser.

Atlas nih baru aja katanya ngerilis daftar makanan Indonesia terbaik versi 2026 gitu ya. Dan kayaknya ini salah satu yang bikin kaget juga nih. Sekarang juara satunya nih bukan lagi rendang teman Pro 2 ya, tapi apa? Hayo. Tapi sate kambing teman Pro 2 juara satunya. Dan ya, sate kambing ini katanya berhasil ngalahin sederet makanan favorit ya, kayak soto Betawi, terus juga somai, batagor, bahkan sampai rendang yang kayaknya sebelum-sebelumnya tahtanya di paling atas gitu ya. Nah di daftar 10 besarnya nih juga ada pisang goreng, terus juga ada nasi goreng ayam, bubur ayam, perkedel ayam goreng, dan juga kelepon gitu ya. Tapi sekali lagi ya teman Prodo ya, kuliner Indonesia nih sukses bikin dunia kayaknya ngelirik gitu. Nah kalau menurut kamu nih gimana nih teman Prodo? Oke, sate kambing emang layak jadi nomor satu kah? Atau kamu si tim rendang garis keras nih yang katanya mungkin harusnya gitu ya tetap berada di puncaknya teman Prodo?

Buat kamu nih ya, mungkin yang kayaknya sering kesel gitu ya, gara-gara kayaknya kuota internet kamu hangus padahal masih banyak banget gitu ya. Masih banyak nih di akhir masa paketnya, tapi ternyata harus hangus gitu ya. Nah katanya nih, Mahkamah Konstitusi atau MK nih baru aja mengabulkan sebagian gugatan soal kuota internet. Jadi intinya ya, operator nih nantinya katanya wajib punya pilihan layanan gitu ya, supaya sisa kuota yang udah kita beli nih gak langsung hangus pas masa aktifnya habis. Tapi jangan buru-buru seneng dulu ya teman Prodo ya, ini bukan berarti semua kuota sekarang tuh jadi berlaku selamanya ya. Karena katanya nih, soalnya aturan teknisnya juga masih bakal dibahas lagi lebih lanjut gitu ya, bersama dengan pemerintah dan juga operator. Nah kalau menurut kamu nih teman Prodo ya, sistem kayak gimana sih yang kayaknya cukup adil gitu ya untuk pelanggan dan juga mungkin untuk penyedia layanannya atau operator nih kira-kira. Tapi kalau misalkan sampai kuotanya nggak jadi hangus gitu teman Prodo, pas di masa tengahnya gitu ya, di masa habisnya, kayaknya bakalan menarik ya teman Prodo.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Nomor 2, kalau ngomongin soal AI ya, kayaknya tuh sekarang ini udah berkembang pesat banget lah ya, kayak apa-apa AI gitu ya. Nah, tapi ini juga untuk kamu mungkin yang punya channel YouTube gitu ya. Kalau kamu ngonten gitu di YouTube nih, wajib tahu juga nih kabar yang satu ini, teman Pro 2. Karena katanya YouTube resmi nih memperbarui aturan monetisasi. Jadi katanya nih konten yang dibuat pakai AI masih boleh kok katanya ya, tapi kalaupun isinya cuma pakai template yang itu-itu aja, terus diproduksi massal atau cuma nyalin konten orang lain tanpa nilai tambah, siap-siap aja nih enggak bakalan bisa dimonetisasi. Bahkan katanya juga video yang sengaja ya dibikin buat mancing emosi mungkin, atau pakai persona AI nih buat bahas topik-topik yang sensitif juga bakal diawasi lebih ketat lagi sama YouTube. Jadi intinya YouTube sekarang nih lebih mengutamakan konten yang original gitu ya, orisinil, kreatif dan juga benar.

benar-benar bisa bermanfaat. Nah, kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2 ya? Aturan ini bikin kreator makin tertantang kah atau malah kayaknya makin ribet deh?

teman-teman Pro 2, kalau ngomongin soal film di Odyssey nih, katanya ada fakta seru gitu ya di balik layarnya film yang satu ini. Nah, katanya nih Christopher Nolan ternyata masih setia loh pakai efek praktis dibandingkan ngandelin CGI. Nah, katanya nih buat bikin para raksasa Lestrijonians yang kelihatannya beneran gede gitu ya, tim produksinya nih justru ngerekrut stunt performer gitu ya dengan tinggi badan yang jauh berbeda dari orang pada umumnya, teman Pro 2. Nah, terus pakai teknik force perspective gitu ya, alias trik penataan kamera gitu ya, biar ukurannya kelihatan lebih jadi besar dan raksasa gitu di layar. Jadi efek visualnya nih masih tetap ada gitu ya, cuma sebagai pelengkap aja. Dan keren ya teman Pro 2 ya, di era yang memang sebenarnya teknologi tuh serba canggih gitu ya, secanggih sekarang, tapi Nolan masih milih trik-trik klasik nih buat bikin hasil filmnya gitu ya terasa jadi lebih nyata, teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri nih teman Pro 2 ya, lebih suka film-film dengan efek praktis atau pakai CGI gitu ya, atau full digital? Tchau.

Tuan Perdua, mungkin kamu kadang-kadang gitu ya, mungkin ngalamin pelayanan publik yang kayaknya agak bikin jengkel-jengkel gitu kali ya Tuan Perdua. Atau mungkin kamu juga ngerasa ada fasilitas umum yang kayaknya kurang nyaman gitu kalau dipakai. Nah sekarang nih, kalau kamu punya keluhan-keluhan kayak gini, kamu gak perlu bingung gitu ya mau cerita ke siapa lagi gitu ya, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Nah nanti nih di situ kamu bisa sampein keluhan kamu, terus juga pertanyaan kamu dan juga aduan-aduan kamu yang nantinya bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya didapetin solusinya. Dan kamu bisa dengerin Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga nih bisa hubungin ke WhatsApp-nya di 0815x4200 atau juga bisa by phone di 0251-831-2450. Dan kamu bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Jadi kalau ada yang mengganggu gitu ya, atau kayaknya baiknya dilaporin, langsung aja Tuan Pro 2 laporin ke Halo RRI. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.

0: Bang Pro 2, udah waktunya kita nih ya mendengarkan Lintang 20 Cita Gita Kencana di minggu ini. Dan pastinya aku akan update ke kamu gitu ya selama 1 jam ke depan dengan deretan pastinya 20 lagu terbaik pilihan pendengar Pro 2. Dan kita bakal lihat nih ya siapa aja yang berhasil naik di minggu ini, siapa yang bertahan, dan siapa yang kayaknya harus rela turun nih posisinya di minggu ini. Dan teman Pro 2, di minggu ini ada yang harus keluar dari chartnya kita, ada Di Luar Nalar dari Fate gitu ya. Ini salah satu lagu yang cukup banyak di request juga gitu ya selama beberapa pekan terakhir. Dan teman Pro 2, kalau ada yang keluar pastinya juga ada yang masuk atau pendatang baru kita. Dan di posisi ke-20 di minggu ini ada pendatang baru, yaitu Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Dan lagu ini kayaknya juga pastinya bakalan langsung membuka chart kita di minggu ini ya sebagai new entry. Dan di posisi ke-19 juga ada Makhluk Cahaya dari The Overtune featuring Nadine Amiza yang berhasil naik pastinya dari posisi 20 di minggu lalu. Nah, kalau yang satu ini kolaborasi ya, memadukan harmoni khasnya The Overtune dengan warna vokal lembut khasnya Nadine Amiza gitu ya teman Prodo ya. Jadi kayak ini ngasilin lagu yang lumayan warming gitu ya, hangat dan juga easy listening. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-20 pendatang baru kita, Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian.
1: Nomor 20.

0: 18 di minggu ini ada Itkitab, Tenang Saja Ini Hanya Fase. Dan ini salah satu lagu baru gitu ya, yang berhasil naik nih satu tingkat dari posisinya di minggu lalu gitu ya, di minggu lalu di posisi ke-19. Dan di posisi ke-17 ada Naksir dari Andin nih, yang satu ini berhasil naik satu peringkat gitu ya dari minggu lalu. Dan di posisi ke-16 di minggu ini ada 2001 Kali, lagu barunya Adrian Khalif yang kayaknya nuansanya cukup cheerful dan menyenangkan gitu ya Tuan Pradua. Dan ini salah satu lagu yang kayaknya juga banyak didengarin orang-orang gitu ya Tuan Pradua. Kalau kita langsung aja kita puter ini di posisi ke-16, ini dia 2001 Kali dari Adrian Khalif.
1: Nomor 16.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi ke-15 di minggu ini. Dan di posisi ke-15 di minggu ini ada The Rain gitu ya, dengan Semoga Dia Bahagia. Dan yang satu ini naik ya dari posisi ke-15. Dari posisi ke-16 ke posisi 15, naik satu tingkat teman Pro 2. Dan di posisi ke-14 ada Teh Hijau dari Tulus yang berhasil naik juga nih satu peringkat di minggu lalu gitu ya teman Pro 2. Dan di posisi ke-13 ada di posisi yang sama juga di minggu lalu, ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. Kalau gitu langsung kita dengerin aja di posisi ke-15 ada Semoga Dia Bahagia dari The Rain.
1: Nomor 15.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2. Kalau tadi terakhir ya di posisi 13 ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ariel Lesmana gitu. Kita lanjut lagi nih ke posisi 12. Dan yang satu ini juga sama kayak Aku Harus Pergi gitu ya, tetap di posisi yang sama dari minggu lalu. Dan ini adalah Jalan Tengah dari Barsena Bestandi teman Pro 2. Dan di bawahnya di posisi 11 ada Laut Yang Tenang dari Bernadia. Dan yang satu ini lumayan banyak ya naiknya ya, dari posisi 14 di minggu lalu ke posisi 11 di minggu ini. Kalau gitu kita dengerin dulu nih, di posisi ke-12 ada Jalan Tengah dari Barsena Bestandi.
1: Nomor 12.

0: masuk ke 10 besar teman Pro 2. Dan di 10 besar kita di minggu ini ada R.E. Marta Dinata dari The Dusty Rusty. Dan yang satu ini berhasil naik ya teman Pro 2 ya, satu tingkat nih dari posisinya di minggu lalu. Dan di posisi ke-9 ada yang justru turun nih dari posisi 7 ke posisi 9, yaitu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Nah, yang satu ini itu udah bertahan di chart kita ya selama 13 pekan atau 13 minggu teman Pro 2. Dan di posisi ke-8 ada yang berhasil naik dari posisi ke-10 di minggu lalu, ada Ancika dari Ariel Noah. Ini salah satu OST filmnya Dylan gitu ya. Dan yang satu ini juga berhasil naik nih di posisi 10 besar minggu ini. Dan di posisi ke-7 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Dan ini berhasil naik satu tingkat dari minggu lalu teman Pro 2. Kalau gitu langsung kita dengerin di posisi ke-8 ada Ancika, Ariel Noah.
1: Nomor 8.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2. Kalau tadi melompat lebih tinggi dari lomba sihir di posisi ke-7, di posisi ke-6 ada Sempurnanya Aku dari NPD. Nah yang satu ini turun ya peringkatnya dari minggu lalu di posisi ke-5 dan sekarang di posisi ke-6. Dan di posisi ke-5 atau 5 besarnya kita di minggu ini ada Keisha Levonka dengan Pelarian. Nah yang satu ini udah bertahan di chart kita selama 9 minggu teman Pro 2. Kalau gitu langsung kita dengerin di posisi ke-5, ini dia Pelarian dari Keisha Levonka.
1: Nomor 5.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi keempat di minggu ini. Dan di posisi keempat di minggu ini ada Sederhana dari Sheila on Heaven. Nah yang satu ini juga posisinya menetap ya, dari minggu lalu dan udah bertahan selama 11 minggu nih di chart kita. Dan di posisi ketiga di minggu ini ada Rollerblade dari Nona. Dan yang satu ini juga ada lumayan lama ya di chart kita, ada bertahan selama 13 minggu di chart kita. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi keempat ada Sederhana dari Sheila on Seven.
1: Nomor 4.

0: Pro 2 di posisi ketiga ada Rollerblade dari Nona yang harus turun ya 2 tingkat dari posisi juara di minggu lalu. Dan sekarang nih kita lanjut ke posisi 2 atau posisi runner up di minggu ini. Ada salah satu penyanyi yang kayaknya selalu berhasil ya menghadirkan lagu-lagu yang cukup emosional gitu dan dekat dengan kehidupan banyak orang. Apalagi ini kalau bukan Bernadia teman Pro 2, Rabun Jauh. Ini dia runner up kita di minggu ini. Rabun Jauh dari Bernadia.
1: Nomor 2.

0: Itu dia tadi runner up kita di minggu ini, teman Pro 2. Dan ini udah waktunya aku nih ngumumin jawara kita di minggu ini. Tapi sebelum aku umumin jawara kita di minggu ini, aku akan recap dulu nih Lita Gita Lintang 20 Cita Gita Kencana kita di minggu ini. Dan di posisi ke-20 ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Di posisi ke-19 ada Makhluk Cahaya, yang satu ini di Overtune featuring Nadine Amiza. Di posisi ke-18 ada Tenang Saja, Ini Hanya Fase dari It Gitaf. Di posisi ke-17 ada Naksir dari Andin. Di posisi ke-16 ada 2001 Kali dari Adrian Halif. Di posisi ke-15 ada Semoga Dia Bahagia dari The Rain. Di posisi ke-14 ada Teh Hijau dari Tulus. Di posisi ke-13 ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. Di posisi ke-12 ada Jalan Tengah dari Barsena Bestandi. Di posisi ke-11 ada Laut Yang Tenang dari Bernadia. Di posisi ke-10 ada R.E. Marta Dinata dari The Dusty Rusty. Di posisi ke-9 ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Di posisi ke-8 ada Ancika dari Ariel Noah. Di posisi ke-7 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Di posisi ke-6 ada Sempurnanya Aku dari MPD. Di posisi ke-5 ada Pelarian dari Keisha Lefronka. Di posisi ke-4 ada Sederhana dari Sheila on 7. Di posisi ke-3 ada Rollerblade dari Nona. Dan yang udah tadi kita sama-sama dengerin, di posisi ke-2 atau runner-up kita di minggu ini ada Rabun Jauh dari Bernadia. Dan jawara kita di minggu ini ada Hacu dari Salma Salsabil. Dan yang satu ini udah bertahan 10 pekan di chart kita, teman Pro 2. Kalau gitu, teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi kita langsung dengerin jawara kita. Tapi teman Pro 2, terima kasih juga buat kamu yang udah nemenin selama 1 jam di Lintang 20 Cita Gita Kencana. Dan jangan lupa juga untuk request terus lagu-lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya gitu ya, lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store, teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin jawara kita, dan aku Idel pamit undur diri. Bye bye.
1: Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: versi Pro 2 FM Bogor di edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Sebelum kita mulai, teman Pro 2 ya, dari peringkat ke-20 minggu ini, kita harus say goodbye dulu sama salah satu yang harus keluar dari chart minggu ini. Sedih sekali, kita harus saying bye-bye to Ray featuring Hans Zimmer with Click Clack Symphony. Tapi memang udah cukup lama juga sih ya, mereka bertahan di chart The Best World Hits. Siapakah yang akan menggantikannya? Langsung aja di posisi ke-20, new entry kita minggu ini, ada Pitbull x Jason Derulo with Privacy.
1: Number 20. Derulo.

0: Produ FM teman terbaik kamu, teman Produ kita lagi di The Best World Hits 20 tanggal lagu Indonesia terbaik versi Produ FM Bogor. Kita ulang lagi ya, dari peringkat ke-20 minggu ini sebagai pendatang baru ada Pitbull x Jason Derulo with Privacy. Di peringkat 19 ada Good Reason dari Gracie Abrams. Sementara di nomor 18 ada I Just Got Mad coming from Malcolm Todd.
1: The best 20 world hits, the best chart in town. Derulo.

0: kamu teman Broadway, itu dia Watch It Burn coming from Katy Perry yang minggu ini sedang menduduki peringkat ke-17, naik satu peringkat dari posisi minggu lalu di minggunya yang ke-4. Kita naik lagi ke posisi 16 minggu ini, sudah dihuni oleh Ariana Grande with Head That I Made You Love Me, juga naik perlahan nih satu peringkat demi satu peringkat ya. Kita lihat apakah nanti bakalan ada kesempatan dia akan menghuni top 10. Kita tungguin aja teman Broadway. Dan kalau kamu suka lagunya, kamu bisa request sebanyak-banyaknya di setiap jam requestnya Broadway FM setiap hari di Santai Siang, oke? Dan di posisi 15 ada 50-50 with Like a Bubble. Ini juga naik satu peringkat, juga masih sama merangkak perlahan tapi pasti. Di posisi 14 minggu ini ada Taylor Swift with I Knew It, I Knew You.
1: Number 16.

0: do.
1: I knew it, I love you coming from Taylor Swift, teman berdua. Ini juga yang jadi original soundtracknya Toy Story 5 ya. Kita beranjak ke posisi 13 minggu ini sudah dihuni oleh Joji with Bluffin featuring The Kid LAROI. Di posisi 12 ada Potential coming from Somber, Meghan Trainor with Shimmer di posisi ke-11 minggu ini.
2: Number 13.

0: Shimmer coming from Meghan Trainor. Teman berdua ada di nomor 11 minggu ini. Udah cukup lama padahal ya, ada di The Best World Series sudah 12 minggu. Dan ini cuma naik satu peringkat aja dari posisi 12 minggu lalu. Kita udah sampai di tengah perjalanan, jadi kita recap dulu sedikit ya teman berdua. Di posisi 20 ada new entry kita, Pitbull X, Jason Derulo with Privacy. Di peringkat 19 ada Gracie Abrams with Good Reason. I Just Got Mad coming from Malcolm Todd ada di nomor 18 minggu ini. Di nomor 17 ada Watch It Burn coming from Katy Perry. Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me di posisi 16. Di nomor 15 ada Like A Bubble coming from 50/50. I Knew It, I Knew You yang jadi original soundtracknya Toy Story 5 dari Taylor Swift ada di nomor 14. Di nomor 13 ada Bluffin coming from Joji featuring The Kid LAROI. Somber with Potential di nomor 12. Di nomor 11 ada Meghan Trainor with Shimmer. Di posisi 10 kita udah sampai di tengah perjalanan di top 10 kita nih ya. Di posisi 10 tapi sayangnya adalah yang menempati posisi yang sama dengan minggu lalu. Belum beranjak mana-mana, masih bertahan di posisi 10. Ada The Kid LAROI with Pieces. Di nomor 9 ada Stateside coming from Pink Pantheress featuring Zara Larsson. PJ Morton with Mercy ada di nomor 8. Dan di nomor 7 ada Sienna Spiro with The Visitor.
1: Number 10.

0: coming from CNN Spiro, teman berdua ya, di nomor 7 minggu ini. Kita masuk ke nomor 6, ada Lady Gaga with the Dead Dance, Justin Bieber with Daisies di posisi 5. Ini malah turun nih dari posisi 3 minggu lalu, teman berdua. Gimana ya? Kalau kamu mau dukung supaya Justin Bieber bisa naik lagi, request sebanyak-banyak ya di jam requestnya Pro 2 FM setiap hari di Santai Siang ya. Lalu kita beranjak ke nomor 4, naik satu peringkat dari posisi 5 minggu lalu, ada Blackpink with Champion, Bruno Mars with Cha Cha Cha, naik banyak banget nih dari posisi 6 ke posisi 3 minggu ini. Dan posisi 2 minggu ini masih dihuni juga sama runner up yang sama dengan minggu lalu, ada Eilid with Not Cute Anymore.
1: Number 6.

0: Kita tinggal reveal siapakah jawaranya untuk The Best World Sets edisi kali ini Sabtu 25 Juli 2026. Tapi sebelumnya kita recap dulu ya. Dari posisi 10 ada The Kid Laroi with Pieces, sementara di posisi 9 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside. Mercy coming from PJ Morton ada di nomor 8. Di nomor 7 ada Sienna Spiro with The Visitor. The Death Dance coming from Lady Gaga ada di nomor 6. Di nomor 5 ada Daisies dari Justin Bieber. Champion coming from Blackpink ada di nomor 4. Di nomor 3 ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Dan Not Cute Anymore coming from Eyelid ada di nomor 2 minggu ini. Thank you so much untuk teman Pro 2 yang sudah menyimak terus 20 tanggal lagu internasional terbaik versi Pro 2 FM Bogor. Kalau kamu pengen dengerin versi nasionalnya, kamu jangan ketinggalan ya. Di International Top 20 Nasional yang disiarkan secara berjaringan ya dari Pro 2 Jakarta dan disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia besok hari Minggu teman Pro 2 dari jam 3 sampai jam 4. Dan kalau ada lagu-lagu yang pengen kamu dukung untuk jadi jawara atau bahkan masuk ke chart nasional, kamu bisa request terus sebanyak-banyaknya di jam requestnya Pro 2 FM setiap hari di Santai Siang. Dan sebelum kita puterin dan juga kita reveal siapakah jawara minggu ini, aku kasih clue nya adalah masih posisi yang sama dengan minggu lalu. Masih dihuni oleh artis yang sama dengan minggu lalu. Posisi nomor 1 ini teman Pro 2 adalah Sabrina Carpenter with Never Getting Late. Dan sebelum aku puterin, saatnya aku pamit juga dari The Best World Hits. Tapi jangan kemana-mana, abis ini bakal ada sore ceria barengan sama aku juga. Anyways, terakhir aku mengucapin terima kasih banyak untuk para music label yang sudah bekerja sama dengan Pro 2 FM Bogor. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk our music director Mr. Deli Tambunan. Ini dia Champion of the Week, Never Getting Late from Sabrina Carpenter. Bye.
1: Number 1.
2: Champion of the Week.

tunggal putra Indonesia Jonathan Christie tereliminasi di babak perempat final China Open 2026. Jojo kembali ditaklukkan oleh pebulu tangkis Kanada Victor Lai secara straight set 14-21, 17-21. Permainan berlangsung selama 46 menit di lapangan 2 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada hari Jumat 24 Juli 2026 dan ini merupakan pertemuan kedua Jojo dengan Victor Lai.

2022, pelatih timnas Indonesia John Hartman resmi mengumumkan 26 pemain jelang ASEAN Hyundai Cup 2026 yang segera bergulir. Komposisi pemain berpengalaman dan talenta muda diumumkan lewat Instagram @timnasindonesia di hari Sabtu 25 Juli 2026. Sejumlah pemain langganan timnas Indonesia kembali memperoleh kepercayaan mengisi daftar skuad yang dipersiapkan menghadapi persaingan kawasan Asia Tenggara. Hartman mempertahankan keseimbangan pengalaman, kualitas individu, serta regenerasi sebagai fondasi utama membangun kekuatan tim nasional. Ya teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Brodu FM, teman terbaik kamu. Hai teman Brodu, aku lagi yang bakalan temenin kamu di sore ceria edisi kali ini ya, sampai jelang jam 7 malam nanti seperti biasa. How's your weekend so far? Apakah sesuai dengan ekspektasi kamu? Tadi sih kalau aku lihat untuk kamu yang mau pergi jalan-jalan ya, kayaknya situasi sudah mulai rame, tapi masih kondusif lah ya. Belum yang kayak macet-macet banget gitu di sekitaran jalan Ahmad Yani sampai Jalan Sudirman sampai di Pangrango 34. Masih aman lah, tapi aku gak tahu nih kalau sekarang makin sore makin padat. Adakah agenda untuk jalan-jalan keluar rumah atau hanya istirahat aja di rumah? Atau kamu lagi menantikan war tiketnya NPD teman Pro 2 yang mau bikin world tour dalam tanda kutip? New Pusat Dunia atau NPD, mereka mau menghadirkan konsep tour musik yang beda katanya lewat NPD World Tour yang menggabungkan antara pertunjukan, interaksi, dan siaran langsung. Jadi tour mereka ini dirancang untuk menyapa penggemar lewat 13 pemberhentian di kawasan Jabodetabek sampai Bandung Raya. Kayaknya judul World Tour ini adalah dunianya NPD sendiri ya, dunianya NPD sekitaran Jabodetabek. Nah, rangkaian NPD World Tour ini berlangsung dari tanggal 23 sampai 26 Juli 2026 dengan mengusung konsep hiburan yang lebih dekat gitu ya. Tour-tour ini mengangkat tagline kota terbanyak dengan setlist paling sedikit dalam waktu paling singkat sebagai identitas penyelenggaraannya. Dan di setiap pemberhentian dia akan menghadirkan juga pertunjukan di ruang publik yang memang dipadukan dengan format in real life live stream eksklusif. Jadi kamu bisa dapetin kesempatan untuk berinteraksi langsung sama NPD lewat berbagai aktivitas yang mereka siapin di setiap lokasi.

0: Kalau kamu denger ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Teman

Belanda sejumlah wilayah di Eropa Selatan ya saat ini karena musim panas yang ekstrim. Dan akhirnya kalau kemarin tuh di Perancis aku denger ya beritanya soal kebakaran hutan. Kali ini Spanyol juga ikut menetapkan status darurat nasional, tepatnya di wilayah Madrid, teman Produa. Sementara itu Perancis juga meminta bantuan Uni Eropa dan Italia untuk terus berupaya mengendalikan kobaran api di Pulau Sisilia. Kalau menurut Euronews, kondisi cuaca ekstrim yang berupa suhu tinggi sama angin kencang inilah yang mempercepat penyebaran kebakaran. Dan kalau misalnya memang tidak dikendalikan bersama, memang takutnya jadi malah melebar ke negara-negara tetangganya gitu ya. Di Spanyol, kebakaran mengancam pemukiman di sekitar Madrid di Provinsi Avia. Dan otoritas juga menyatakan kebakaran di Villa del Pardo dan juga di San Martin ini masih di luar kendali. Walaupun tim darurat berhasil sedikit membatasi penyebaran api dalam beberapa jam terakhir, hasilnya adalah ribuan warga sudah dievakuasi dari wilayah terdampak. Sementara suhu di sejumlah wilayah diperkirakan otomatis naik lagi gitu ya, bahkan mencapai 44 derajat Celcius saat ini, teman Produa. Di Prancis, pemerintah mengaktifkan mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa untuk memperoleh bantuan tambahan. Uni Eropa mengirimkan bantuan berupa pesawat pemadam dan helikopter dari Kroasia, Portugal, Republik Ceko, dan Slovakia. Dan sekitar 20 ribu warga juga sudah dievakuasi dari wilayah yang kebakaran. Sementara itu kebakaran lain, karena masalahnya adalah nggak cuma di satu titik gitu ya, teman Produa ya. Jadi kita doakan saja, mudah-mudahan segera bisa diatasi dan tidak semakin meluas kemana-mana lagi ya kebakarannya ya, teman Produa.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

terbaik kamu teman Pro 2. Ada kabar terbaru nih dari Putri Aryani. Kabarnya dia ikutan tampil untuk memeriahkan peringatan HAN 2026 atau Hari Anak Nasional ya, dan juga Hari Kebaya Nasional ketiga di Jakarta hari Jumat kemarin. Ketua Umum Kewani Nani Hadi Cahyanto menyebut penampilannya Putri Aryani menguatkan semangat inklusivitas sekaligus menginspirasi anak-anak Indonesia untuk terus mengembangkan potensinya teman Pro 2. Dan menurut Nani juga, Putri Aryani ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan jadi penghalang untuk berkarya, berprestasi, dan bahkan mengharumkan nama Indonesia sampai mendunia. Karena penampilannya Putri membawa pesan penghormatan terhadap martabat, hak, potensi, dan masa depan setiap anak Indonesia. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2?

0: Udah tahu belum? Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum

baik kamu, teman berdua di weekend kali ini. Apa sih biasanya jenis hiburan atau healing yang lebih sesuai dengan gaya ataupun juga style kamu? Apakah kamu tipikal yang kayak walaupun waktunya cuma sedikit nih liburan weekend, itu pengennya jalan-jalan yang jauh gitu, atau yang deket-deket aja deh? Jadi pilihannya antara staycation atau road trip, teman berdua. Memang tergantung ya, ada jiwa-jiwa introvert yang pengennya rebahan aja, mungkin lebih memilih staycation untuk menghabiskan weekend. Ada juga yang jiwanya lebih adventurous dan justru malah baterainya tuh charging lewat ketemu dengan banyak orang dan aktivitas yang lebih padat gitu. 5 hari dalam seminggu disibukkan sama pekerjaan, aktivitas sehari-hari, ketemu sama banyak orang belum cukup ya kadang-kadang kalau buat jiwa-jiwa extrovert ya teman berdua. Jadi akhir pekan udah paling padat tuh agendanya, lebih padat daripada 5 hari sebelumnya, iya gak sih? Kalau muncul pertanyaan yang jadi perdebatan, lebih baik tuh yang mana sih, kalau weekend tuh staycation aja atau road trip? Sebenarnya dua-duanya sama-sama menawarkan pengalaman yang menyenangkan ya, tapi masing-masing punya kelebihan yang berbeda tergantung kebutuhan sama gaya liburan kamu masing-masing. Nah, kalau kamu tipikal yang mana teman berdua? Kebiasanya kalau staycation jadi pilihan favorit untuk mereka yang pengen istirahat tanpa harus pergi jauh-jauh. Di sisi lain, road trip ini bisa menawarkan pengalaman yang lebih penuh petualangan gitu teman berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

musik nih dengan merilis single solo terbarunya kemarin banget ya, hari Jumat, judulnya Less Than a Lover, lewat Odd Atelier Columbia Records. Lagu ini menghadirkan nuansa musim panas dengan mengangkat kisah hubungan yang berada di antara persahabatan dan juga percintaan. Sebelum merilis resmi, Jennie lebih dulu membawakan Less Than a Lover saat dia tampil di festival musik Governor's Ball di New York di bulan Juni lalu ya. Dan pada penampilannya waktu itu kayak jadi momen perdana untuk penggemar mendengarkan lagu itu sebelum resmi diluncurkan. Bersamaan dengan perilisan singlenya, Jennie juga menghadirkan video musik yang sinematik, seperti biasa menampilkan visual yang lembut, terus penuh nuansa emosional ya. Konsep ini memperkuat karakter lagu yang mengangkat hubungan dengan batas tipis antara teman dan pasangan. Ayo, kamu relate nggak? Pernahkah merasakan dilema yang sama, teman pro 2, sahabatan sama teman kamu sendiri, terus kayak ngerasa ini teman biasa atau bukan gitu ya. Dan lewat liriknya, Jennie menggambarkan sosok yang diinginkan tuh bukan sepenuhnya sebagai kekasih, tapi lebih dari sekedar teman biasa. Jadi apa namanya? Kalau kamu punya sebutan tersendiri gak? Atau punya istilah tersendiri gak untuk itu?

Kabar terbaru dari kontingen panjat tebingnya Kota Bogor nih yang udah mulai mengintensifkan porsi latihan mereka untuk menghadapi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Akan tampil di kandang sendiri di November mendatang. Akhirnya para atlet fokus mempertajam teknik pemanjatan dan juga kondisi fisik ya untuk mempertahankan predikat juara umum Teman Bro 2. Latihan ketat di bawah arahan pelatih dijadwalkan 6 hari dalam seminggu, mulai dari materi fisik sampai evaluasi teknik. Pernah jadi juara umum tuh bukan berarti lantas berpuas diri dan jadi santai-santai ya Teman Pro 2. Tapi salah satunya contohnya kayak nomor speed Nagita Febrianti, fokus utamanya saat ini adalah melatih kecepatan, kelincahan, serta daya ledak gerakan. Karena mempertahankan sesuatu itu jauh lebih sulit ya daripada meraihnya, katanya sih gitu. Sensasi jadi tuan rumah apalagi gitu ya, pastinya akan lebih memberikan motivasi tersendiri karena tempat itu di mana tempat mereka biasa latihan gitu, nantinya akan lebih familiar gitu. Jadi kayak lebih bersemangat lagi untuk mempertahankan gelar juara umum. Tantangan besar bagi para atlet yang akan bertanding juga ya, pressure gitu, masa di kandang sendiri. Dan walaupun ini menjadi porprov kedua untuk Nagita, dia bilang siap mengubah potensi tekanan jadi energi positif. Wah, mantap sekali Teman Pro 2. Kita doakan juga ya Nagita dan juga teman-teman yang lain, para atlet panjat tebing Kota Bogor menuju Porprov Jawa Barat tahun ini, semoga tetap menjadi juara umum, ya gak?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak enamel gigi kamu.
2: Terbaik kamu.

Dan berdua kabar mengenai kematian harimau putih bernama Anggun miliknya Semarang Zoo ini ramai banget diperbincangkan di media sosial ya. Pemerintah Kota Semarang bahkan memastikan katanya akan menelusuri penyebab kematiannya Anggun itu bagaimana. Karena dia selama ini tuh jadi ikon di Semarang Zoo ya. Dan kalau menurut akun Instagramnya @dinas_kegelapan_kota_semarang, Anggun diduga meninggal akibat kesalahan prosedur anestesi teman pro 2. Dan unggahan ini juga menyinggung proses pertukaran satwa ke Medan yang memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Unggahan di media sosial ini menyebut Anggun dikirim ke Medan dalam skema pertukaran satwa yang dipersoalkan mekanismenya. Tapi unggahan ini tidak menjelaskan secara rinci dari waktunya, lokasi pasti kematian harimau putih ini juga tidak dirinci. Direktur Semarang Zoo Bimo Wahyu Widodo ini menyatakan penjelasan resmi akan disampaikan sama pemerintah Kota Semarang. Dan ia juga meminta masyarakat bersabar hingga proses penyampaian informasi dilakukan secara lengkap dan menyeluruh.

0: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Sahabat Pro 2, sesaat lagi kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya, tepat pukul 18:01 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, karena sore ceria masih akan terus nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajatal 'aliyah ar-rafi'ah.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, untuk berpikir, untuk menikmati, dan untuk mencintai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Band rock alternatif asal Bandung For Revenge dikabarkan akan mengisi soundtrack film Spider-Man Teman Pro 2 yang Brand New Day. Lewat lagu original mereka yang judulnya I Miss You Every Brand New Day. Info ini diumumkan lewat unggahan video teaser di akun resmi Instagramnya For Revenge dan juga Sony Music Indonesia di hari Kamis tanggal 23 yang lalu. Jadi di unggahan itu tuh menampilkan logo bergaya laba-laba serta jadwal perilisan lagu di 27 Juli 2026. Dalam teaser ini ada tulisan From Spider-Man Brand New Day Movie yang memunculkan dugaan bahwa lagu ini akan jadi bagian dari soundtrack film terbarunya Spider-Man. Walaupun sampai hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 belum ada keterangan resmi baik dari Marvel Studios maupun Sony Pictures mengenai bentuk kerjasama tersebut ya. Bener gak sih film Spider-Man Brand New Day ini akan berkolaborasi sama For Revenge, yaitu dengan menggunakan salah satu lagu mereka jadi original soundtracknya. Belum ada konfirmasi, tapi pengumuman yang disampaikan lewat media sosial resmi For Revenge ini langsung menarik perhatian para penggemar. Apakah For Revenge ini bisa dibilang memberikan tribute buat film Spider-Man yang baru, atau kayaknya mungkin gak sih, atau memang benar-benar lagu mereka I Miss You Every Brand New Day ini bakalan jadi original soundtracknya di film Spider-Man Brand New Day Teman Bro 2. Kalau menurut kamu gimana?

0: Metro 2 udah mau jam 7 malam. Saat Melati Putri harus pamit dari sore ceria edisi kali ini. Selamat bermalam minggu teman Pro 2. Happy weekend, selamat liburan di weekend kali ini. Mudah-mudahan sih bisa bikin apa ya, kamu kembali recharge lagi ya untuk menghadapi minggu depan. Kalau gitu kita ketemu lagi lain waktu teman Pro 2. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 ya, balik lagi dengan Arda untuk malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Saya yang bakal nemenin kamu sampai dengan nanti di jam 12 malam, Teman Pro 2. Dan seperti biasa di hari Sabtu ya ada drama radio. Nanti ada drama radio yang bakal saya pilihin. Kita bakal dengerin apa judulnya. Mungkin ada 2 atau 3 drama yang bakal saya puterin selama 1 jam ke depan. Jadi ditungguin aja. Dan untuk kamu juga, kalau misalnya kamu mau cerita kamu ya, kamu bisa sharing cerita kamu di WhatsApp kita di 0811-111-5222. Kalau misalnya nanti kamu sharing, kamu bisa tulis yang lengkap. Nanti cerita kamu bakal kita angkat jadi mini drama. Kalau gitu, sebagai lagu pembuka dulu deh di malam hari ini, di pertemuan kita ada Made You Look. Ini lagunya Meghan Trainor untuk kamu, Teman Pro 2, sebagai lagu pembukanya. Enjoy.

0: Selamat malam, pendengar yang masih terjaga. Kembali lagi bersama saya, Adam, di Setelah Senja. Sebuah program yang akan membawa kita masuk ke kisah-kisah misteri tentang tempat-tempat angker, pengalaman tak masuk akal, dan sosok-sosok yang dipercaya hadir ketika batas dunia kita dan mereka menghilang. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah desa kecil di kaki bukit. Desa yang tampak biasa saat matahari masih bersinar, namun berubah sunyi dan mencekam setelah malam tiba. Karena di desa itu terdapat sebuah sumur tua yang dipercaya menjadi tempat munculnya sosok perempuan bernama Hani. Sosok wanita yang meninggal tragis. Dan kembali, matikan lampu, pasang headset kalian, dan jangan menoleh ke belakang. Karena cerita ini dimulai sekarang. Senja mulai turun di sebuah desa kecil di kaki bukit. Kabut tipis perlahan menyelimuti jalan sempit yang dikelilingi kebun bambu. Dan sore itu, Dian baru saja tiba di rumah kakeknya.
1: Dian!
2: Kakek!
1: Masuk cepat, Dian. Lagi maghrib. Ayo cepetan masuk.
2: Iya, kek. Sebentar. Di sini nggak berubah ya, kek. Baru juga jam 6 sore. Udah sepi aja di luar.
3: Namanya juga di desa, Dian. Kalau malam, warga di sini nggak ada yang keluar.
2: Kenapa, kek? Takut ada hantu ya? Kek, ih kok malah diem sih?
3: Pokoknya, kamu juga kalau sudah maghrib, jangan keluar rumah ya.
2: Ada apa sih, kek? Ayo dong cerita ke Dian. Kek, please, kek.
3: Gini, di belakang itu kan ada sumur tua ya. Makanya kamu tuh jangan keluar malam-malam.
2: Yang di belakang itu? Ya ampun, kek. Kan sumur doang kali. Emangnya masih dipake?
3: Udah kamu nurut aja sama kakek. Kalau abis maghrib, kamu jangan keluar rumah. Terus kalau ada yang ngetuk-ngetuk pintu atau jendela, biarin aja, gak usah dibuka. Terus, kalau ada yang manggil-manggil, anggap aja kamu gak dengar, ya. Ingat itu.
2: Emangnya siapa sih, kek, yang manggil-manggil? Kek, kakek dengar gak sih, kek, ada orang nangis?
3: Diam-diam, pokoknya kamu udah masuk kamar. Ingat yang kakek bilang tadi, ya.
2: Tapi, kek, itu ada yang nangis.
3: Udah. Kamu masuk kamar sekarang.
2: Ih, ngeselin banget sih. Orang ada yang nangis kok bukannya dicari siapa yang nangis. Siapa tahu kan butuh pertolongan. Ini si kakek malah

0: Tolong aku, dia.
1: Siapa di luar sana?
0: Buka jendelanya, Dian. Aku sendirian di sini.
1: Kakek ngelarang aku buka jendela atau pintu.

0: Jangan dibuka, Dian. Kamu jangan lihat ke jendela.
1: Tapi dia minta tolong, Kek.
2: Dian, buka.
1: Kakek!
0: Kamu sudah bangun, Dian.
1: Aku kenapa, Kek? Sebenarnya siapa wanita itu?
0: Udah, gak usah dibahas lagi. Yang kamu harus ingat, jangan pernah ke sumber belakang. Dan kalau ada yang manggil-manggil kamu seperti semalam, jangan pernah buka jendela atau pintu rumah. Ingat ya?
1: Tapi, Kek...
0: Pokoknya, jangan bantah kakek. Ingat itu.
3: Namun semakin dilarang, Dian semakin penasaran. Dian berjalan ke belakang rumah, semakin mendekati sumur belakang rumah, tempat yang dilarang kakek untuk didekati.
1: Cuma sumur tua aja, tapi kok kakek ngelarang aku deket-deket sampai marah gitu sih? Gak ada apa-apa juga, orang cuma sumur bau yang udah lama gak dipakai aja.
2: Diam!
1: Kakek, tolong!
3: Perlahan, sesuatu muncul dari dalam sumur tua itu. Seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan basah menjulurkan tangannya ke arah Dian. Dan dalam sekejap, tangan dingin itu mencengkeram pergelangan tangan Dian, berusaha menariknya masuk ke dalam sumur. Beberapa warga menarik tubuh Dian sekuat tenaga, sementara Hani terus mencengkeram tangan Dian dari dalam gelap sumur.
4: Jangan biarkan, nanti dia tadi bawa.
1: Kakek, tolong!
0: Hani, lepaskan anak itu.
4: Kek, terus kek, kita kudu berdoa ini. Ayo tarik Dian. Allahu Akbar.
3: Meski Dian berhasil terlepas, sosok Hani belum menghilang. Ia berdiri di atas bibir sumur dengan wajah penuh amarah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah pucatnya, dan matanya menatap satu persatu warga yang ada di sana.
2: Kalian

0: apa yang kamu mau?
1: Nama baikku. Katakan pada semua orang, aku bukan pembawa sial. Semayamkan jasadku dengan layak. Dan jangan sekali-sekali lagi kalian main hakim sendiri. Jika tidak, aku akan datang kembali.
0: Baik, kami akan lakukan. Maafkan kesalahan kami yang sudah berbuat kejam kepadamu. Tenanglah kamu di sana, Hani. Keinginanmu pasti akan kami lakukan.
2: Sejak malam itu, tak pernah lagi terdengar suara tangisan di arah sumur tua di ujung desa. Warga mulai berani melewati jalan bambu saat malam hari, dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, nama Hani dibersihkan dari semua fitnah yang pernah menghancurkan hidupnya. Namun, beberapa warga masih mengaku, kadang melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di dekat sumur tua. Bukan lagi dengan tatapan amarah, melainkan seolah sedang menunggu sesuatu. Mungkin penyesalan manusia memang bisa melahirkan teror, karena tidak semua arwah yang datang untuk membalas dendam. Beberapa dari mereka hanya ingin didengar. Kirimkan kisah kalian dan ceritakan di sini. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Oke, Lantai Ngobrol 2 ya. Ini ada mini drama terakhir yang saya bakal puterin untuk kamu di malam hari ini ya. Ini judulnya Cermin Teman Pro 2 ya. Bukan, maaf, salah. Ini judulnya ada cerita malam minggu ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Cerita Malam Minggu bersama Yofri Haryadi.
2: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
3: Saya Amel, Kak.
2: Oh, Amel. Punya cerita apa nih malam ini?
3: Jadi gini, Kak. Saya hidup di keluarga yang gak harmonis.
4: Ibu udah meninggal. Kakak doyan mabuk-mabukan. Bapak juga suka judi. Sampai suatu hari...
5: Woi, Yadi! Keluar lu! Jangan ngumpet mulu! Bayar dong utang!
6: Ngapain tuh orang datang lagi sih?
5: Keluar lu, Yadi!
4: Assalamualaikum.
5: Nah, ini dia nih. Mana Bapak Loha?
4: Aduh, sakit, Pak. Amel nggak tahu, Pak. Amel baru pulang dari jualan di pasar.
5: Bagus, bagus. Ini hasil jualan lo, store dulu.
4: Jangan, Pak. Itu untuk makan hari ini, Pak.
5: Ya bodo amat, yang penting lu bilang sama bapak lu kalau utang dibayar.
4: Jangan, Pak.
6: Brengsek tuh orang, berani-beraninya nagih ke gua.
4: Udah dong, Pak, bayar utangnya, stop judinya, Pak.
6: Heh, lu kan selalu bilang mau jadi anak yang berbakti. Ya bayarinlah utang-utang gua.
4: Gimana caranya, Pak? Hasil jualan aja cuma cukup untuk kita makan.
6: Ya gimana kek, terserah lo. Nah, gimana kalau lo jual diri aja? Hah? Ayo, ikut gue.
4: Enggak, Pak, jangan, Pak. Ampun, Pak.
6: Enggak usah ngebantah.
4: Ampun, Amel, enggak mau, Pak. Enggak mau.
6: Ikut.
4: Enggak.
7: Gimana yang ini nih, Om? Mulus kan? Ini nih, yeah. Yang lagi jadi ratunya di sini sekarang.
8: Wah, pantas aja jadi ratu. Mulus mukanya, lugu lagi. Cocok nih buat saya. Kirim ke ruangan saya ya.
7: Siap, Om.
4: Dari situ aku ngerasa kotor.
9: Aku ikut prihatin, Mel. Tapi maaf, Mel.
10: Waktu itu apa kamu berusaha pergi dari situ?
3: Ini... Saya lagi kabur, Kak. Soalnya...
8: Sini dong, manis. Om gak akan kasar kok.
4: Ih, Om, kenapa sih?
8: Udah,
4: sakit.
8: Udah. Kamu diem aja, sayang. Awalnya emang sakit, nanti kelamaan juga kamu nikmatin.
4: Jangan, Om. Ayo. Sakit, Om. Jangan.
8: Makin kamu berontak, saya makin suka cantik.
4: Om, jangan.
5: Aduh, ah, cewek brengsek. Gua udah bayar mahal. Ah,
11: berapa ini, Om?
5: Kurang ajar anak itu. Pokoknya kalau sampai anak itu nggak ketangkep, gua bubarin usaha lu.
11: Jangan.
5: Tangkap anak itu.
11: Sato, Doris, kejar dan bawa Amel ke sini.
3: Mereka pasti lagi cari saya, Kak.
10: Terus sekarang apa yang jadi rencana kamu?
3: Jujur sih, saya nggak punya rencana apa-apa, Kak. Mau pulang? Nggak mungkin. Pasti bapak saya bawa lagi ke tempat itu. Saya juga nggak punya teman.
9: Apa yang bisa saya bantu buat kamu, Mel?
4: Nggak usah, Kak. Terima kasih. Kayaknya saya udah tahu apa yang mau saya lakuin. Makasih. Semua udah mau dengerin cerita saya. Selamat malam.
10: Halo, Mel. Wah, sepertinya terputus. So, jadi itu tadi pendengar kita, Mel. Semoga masalahnya bisa selesai dan gak kenapa-kenapa ya. Oke, guys, jadi gitu aja cerita malam minggu untuk edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan lagi minggu depan.
1: Cerita Malam Minggu, produksi RRI Bogor. Marisa sebagai Amel, Reddy sebagai Om Bram, Nasrullo sebagai Bapak Yadi. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bogor, Produser Ubaidah. Sutradara Deli Tambunan. Penulis naskah Rinda Marlita. Penyelia musik Dwianto. Narator Ermelinda. Teknik dan montase Mahdinur dan Noval Noviansyah.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini. Bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Federasi Sepak Bola Italia telah mencapai kesepakatan dengan mantan gelandang Italia Andrea Pirlo untuk menjadi pelatih tim nasional. Dia diikat kontrak berdurasi 4 tahun. Hal ini terjadi setelah Pep Guardiola menolak tawaran serupa karena ingin beristirahat, sementara Carlo Ancelotti tetap menangani Brazil. Pirlo yang merupakan pahlawan Italia saat menjuarai Piala Dunia 2006 dan pernah melatih Juventus dengan gelar Coppa Italia dan Piala Super Italia. Saat ini menangani United FC Dubai di Liga Divisi Pertama UEA. FIGC dilaporkan menawarkan gaji sekitar 1,5 juta euro per tahun kepada Pirlo. Ini tawaran yang jauh lebih rendah daripada permintaan Guardiola yang mencapai 20 juta euro per musim. Keputusan ini diambil setelah Gianluigi Buffon mundur dari posisi ketua delegasi timnas Italia buntut dari kegagalan lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Pirlo berencana membawa beberapa asisten setianya seperti Roberto Boronio dan Roberto De Bellis serta Paolo Bartelli dan Marco Savorani untuk mendukung tugasnya. Pengumuman resmi direncanakan dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan setelah pertemuan Dewan Federasi. Italia sedang mencari pelatih baru sejak Gennaro Gattuso mengundurkan diri di April setelah gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jurgen Klopp resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Jerman dengan kontrak hingga 2030. Penunjukan ini menandai kembalinya pelatih berusia 59 tahun tersebut ke sepak bola Jerman setelah beberapa tahun berkarir di level klub. Dalam konferensi pers perdananya di Jumat 24 Juli 2026, Klopp mengaku merasa sangat terhormat mendapat kepercayaan memimpin Der Panzer. Menurutnya kesempatan melatih tim nasional merupakan momen yang selama ini sulit ia bayangkan. Bahkan dia menggambarkan seperti kisah dalam sebuah film. Meski menerima jabatan tersebut dengan penuh antusias, Klopp menegaskan bahwa dia ingin bekerja dalam lingkungan yang sehat, menyatakan siap mengundurkan diri apabila mayoritas media menilai dirinya tidak layak memimpin tim atau jika keluarganya menjadi sasaran pemberitaan yang berlebihan. Klopp juga mengaku belajar dari pengalaman yang dialami para pelatih sebelumnya, termasuk Julian Nagelsmann dan Thomas Tuchel, karena itu dia berharap fokus publik dan media tetap tertuju pada performa tim, bukan kehidupan pribadi keluarganya. Mabro 2, itulah Info Bro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

teman-teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dijaga malam, jangan kalau malam-malam ya. Masih barengan Arda juga untuk malam hari ini. Dan kita bakal bahas soal komunitas aeromodeling. Ini di Indonesia maupun di dunia ya, teman Pro 2 ya. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ini diwadahi sama Komite Aeromodeling atau Komite Aeromodeling FASI ya, Federasi Aerosport Indonesia gitu. Terus ada juga grup seperti kayak Komunitas Aeromodeling Indonesia di Facebook gitu. Dan di tingkat global ini olahraga sebenarnya dinaungi sama Federation Aeronautic International yang mengatur regulasi dan juga kompetisi internasional untuk pesawat model gitu, teman Pro 2. Nah, kalau aeromodeling di Indonesia itu memang sudah berkembang dari sekedar hobi jadi kayak olahraga dirgantara ya, yang serius di bawahan binaan di bawah binaan FASI yang pusatnya di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Nah, komunitasnya ini tersebar di berbagai daerah dengan klub-klub lokal aktif seperti kayak kalau di Cibubur tuh ada yang namanya Cibubur Aeromodeling Club. Terus ada komunitas aeromodeling di area Jabodetabek ya, misalnya kayak Summarecon Crown Gading, kemudian Bumi Perkemahan Cibubur. Dan anggota komunitas itu biasanya memang berkumpul di pagi ataupun sore untuk nerbangin nih jenis-jenis model, mulai dari glider ya, pesawat bermesin baling-baling sampai dengan pesawat jet dan juga FPV ya, first person view gitu. Nanti kita bakal bahas lagi soal komunitas aeromodeling ini. Mungkin ada kompetisi resminya gak sih? Itu ada, teman Pro 2. Bahkan sifatnya nasional ya. Nanti kita bahas itu juga. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Halo.

Oke, tema pro 2 ya, kita lanjutin nih. Untuk kompetisi resminya ya, atlet aeromodeling nasional itu bersaing dalam ajang seperti kayak Pekan Olahraga Nasional ya, PON. Kemudian juga ada kejuaraan nasional, kejurnas yang diselenggarakan sama FASI. Dan kalau di dunia, tema pro 2, kalau di dunia itu aeromodeling itu memang populer juga, punya jutaan penggemar, didukung sama industri, manufaktur, komponen penerbangan, model yang maju ya, kayak misalnya kalau di Amerika Serikat, Eropa, dan juga Asia Timur gitu. Nah, federasi, ada yang namanya Federation Aeronautic Internationale, ini organisasi dunia untuk olahraga udara ini, menetapkan klasifikasi baku untuk pesawat model gitu ya, dikenal dengan kode F gitu. Seperti kayak free flight itu F1, control line itu F2, radio control itu F3 gitu. Nah, acara globalnya itu sering kumpul dalam pameran besar, misalnya kayak journal event di Amerika Serikat, atau mengikuti ajang kejuaraan dunia FAI. Dan di banyak negara maju, aeromodeling sendiri dijadikan batu loncatan biasanya untuk sekolah-sekolah mempelajari sains, teknologi, teknik, dan juga matematika sebelum masuk ke dunia aviasi atau dirgantara. Nanti kita lanjutin lagi sama Bro 2 ya, sama informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: apa sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.

Oke, tema pro 2 ya. Banyak orang itu nganggap usia 20-an sebagai masa ketika hidup seharusnya mulai mapan. Lulus kuliah, dapat kerjaan tetap, punya penghasilan stabil, sampai dengan akhirnya menemukan arah hidup dan seringkali dianggap sebagai pencapaian yang wajib juga gitu ya. Kegagalan di usia ini itu sering dipandang sebagai kayak tanda bahwa seseorang itu sudah tertinggal dari teman-teman sebaya dia, teman pro 2. Kegagalan, perubahan arah karir, sampai dengan mencoba banyak pengalaman baru ini merupakan bagian alami dari proses membangun identitas. Dan alih-alih menjadi akhir dari perjalanan, kegagalan di usia muda ini justru malah bisa jadi bekal sebenarnya yang penting untuk menemukan hidup, tujuan hidup yang lebih sesuai, teman bro 2. Kita bakal bahas, teman bro 2 ya, di usia 20-an ini justru adalah waktu yang terbaik sebenarnya untuk kita bereksperimen. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.

Oke, tema berdua ya. Yang pertama nih, banyak orang yang ngerasa bingung ketika lulus kuliah atau baru memasuki dunia kerja. Jadi mereka ini mulai mempertanyakan pilihan karir, hubungan, bahkan tujuan hidup mereka. Nah, perasaan tersebut itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh ya, melainkan memang bagian dari fase perkembangan yang dikenal sebagai emerging adulthood, teman berdua ya. Jadi rentang usia sekitar 18-20-an itu memang merupakan masa eksplorasi identitas gitu. Pada periode ini memang seseorang itu cenderung mencoba berbagai kemungkinan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, hubungan maupun gaya hidup sebelum mereka membuat komitmen jangka panjang, teman berdua. Jadi memang masa dewasa awal itu hanya ada dalam budaya yang memungkinkan kaum muda untuk melakukan eksplorasi peran independen dalam jangka waktu yang lama selama akhir masa remaja dan di usia 20-an gitu. Ini dikutip dari satu jurnal yang judulnya Emerging Adulthood ya, A Theory of Development from the Late Teens through the 20s gitu. Ini kulansir juga dari National Library of Medicine, teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi, teman berdua ya. Karena usia 20-an ini, kalau misalnya kamu misalnya memang kurang terlambat berkembang di sini, itu justru malah tidak kenapa-kenapa. Nanti kita lanjut ya, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Oke, tema produk kita lanjut ya. Saat mengalami kegagalan, banyak orang yang cuma melihat hasil akhir tanpa menyadari proses belajar yang sedang berlangsung. Padahal setiap kesalahan itu ngebantu seseorang memahami kemampuan, kelemahan, dan juga strategi yang lebih efektif untuk langkah berikutnya. Penelitian tentang perkembangan karir ini menunjukkan bahwa kegagalan di awal perjalanan ini gak selalu jadi penghalang kesuksesan, teman produk 2. Dalam beberapa kondisi, individu yang mampu bangkit setelah gagal, ini justru malah menunjukkan performa yang lebih baik dalam jangka panjang dibandingkan mereka yang sejak awal itu selalu berhasil gitu. Orang belajar lebih sedikit dari kegagalan daripada dari kesuksesan. Kalau katanya dokter filsafat, profesor ilmu perilaku dan pemasaran. Ini kukutip dari studinya, Learning from Failure is like learning from unsolicited advice gitu, dalam research gate ya. Ini nama profesornya Ayelet Fisbach gitu. Nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema berdua ya, kita lanjut lagi nih. Yang berikutnya adalah banyak orang itu ngerasa harus bertahan pada satu pilihan karir karena takut dianggap gak konsisten. Padahal berpindah jalur di usia 20-an itu bukan berarti gagal juga gitu. Justru pengalaman mencoba banyak bidang ini bisa membantu kamu mengenali minat kamu, kemampuan, dan juga lingkungan kerja yang mungkin paling sesuai dengan kepribadian kamu. Perubahan arah karir sekarang itu umum terjadi gitu, dan dunia kerja itu berkembang sangat cepat. Jadi memang banyak sekali yang namanya profesi baru yang bahkan belum ada beberapa tahun yang lalu. Jadi punya keberanian untuk belajar keterampilan baru dan mencoba peluang berbeda bisa menjadi investasi jangka panjang. Tapi bukan berarti gak cocok pindah, ada masalah dikit pindah, gak gitu juga teman berdua ya. Yang jelas kamu sudah kamu lakukan sebaik mungkin, berusaha mungkin, tapi ternyata memang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kamu dan lain sebagainya. Mungkin baru bisa kamu pertimbangkan untuk pindah haluan atau balik haluan gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Oke lah teman Pro 2, di jam 11 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman Pro 2 ya. Ada pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Teman-teman Produa udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Produan Bank.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berfrekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.